BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua, kita masih bersama di pagi ini. Pastinya gimana, sudah bersiap untuk melakukan aktivitasnya di hari ini? Teman Radua, semangat terus untuk kamu yang hari ini punya banyak aktivitas dari pagi sampai malam juga. Teman Radua, semoga terus lancar dan tuntas tanpa adanya hambatan. Kalaupun ada hambatan, terobos aja nih teman Radua. Kita bersama teman Radua di pagi hari ini ya, yes, kita bahas soal konten kreator. Dan kalau kita bahas pekerjaan yang sekarang banyak dilirik anak muda, salah satunya adalah ya pastinya jadi konten kreator. Dulu mungkin buat konten cuma dianggap kayak aktivitas untuk isi waktu luang teman Pradua, tapi sekarang kayaknya konten ini bisa terus berkembang ya, jadi profesi sekaligus juga sumber penghasilan. Jadi konten kreator sendiri ini tidak cuma soal punya banyak followers, ada yang fokus untuk buat video edukasi, ada yang untuk hiburan, untuk kuliner, untuk apa lagi ya, olahraga, kecantikan, soal musik, bahkan mungkin sampai konten apa ya, get ready with me, terus a day in my life, bisa dibilang adalah kehidupan sehari-hari juga teman Pradua. Tapi menariknya profesi ini teman Pradua buka ruang juga untuk anak muda untuk terus kerja dengan kreativitas mereka sendiri. Tapi teman Pradua kembali lagi, jadi konten kreator bukan berarti cukup modal kamera dan internet ya. Ada proses dibalik sebuah konten, mulai dari cari idenya, paham audiensnya seperti apa, terus juga perlu untuk buat konsep, produksi, editing, bahkan sampai kita harus konsisten juga untuk selalu mengupload konten teman Pradua. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jadi konten kreator itu cuma main HP saja, sebenarnya prosesnya bisa jauh lebih kompleks dari sebenarnya yang kita sering lihat teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu. Yes, pastinya kalau ditanya kenapa banyak anak muda yang tertarik untuk menjadi content creator, ya pasti ya bisa dibilang ini dibilang sesuatu hal yang menarik karena salah satu alasannya juga aksesnya semakin mudah juga saat ini teman Pradua. Sekarang untuk mulai buat konten kayaknya tidak perlu selalu butuh kamera mahal ataupun juga studio khusus ya. Mulai dari smartphone, terus juga internet, terus juga pastinya kamu punya ide yang menarik, itu sudah bisa jadi modal awal teman Pradua. Selain itu pastinya media sosial juga buat siapapun yang punya kesempatan untuk temukan audiensnya sendiri nih. Misalnya seseorang yang awalnya mungkin hanya buat video dari kamar, ini bisa dapat perhatian karena memang konten kontennya dianggap unik atau juga bahkan bermanfaat. Nah, dari situ peluangnya bisa berkembang mulai dari kerja sama dengan brand, terus juga endorse, affiliate, jasa pembuatan konten, bahkan sampai bangun bisnis sendiri juga teman Pradua. Tapi ada satu hal yang penting adalah viral dan sukses sebagai konten kreator adalah dua hal yang pastinya bisa dibilang beda teman Pradua. Viral mungkin bisa jadi terjadi dalam satu malam teman Pradua, tapi pastinya kalau misalnya bangun kepercayaan audiens, ini butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya konsistensi dan juga kualitas konten. Jadi teman Pradua, jangan hanya kejar jumlah view-nya, tapi bangun juga alasan kenapa orang mau kembali lihat konten kita nih.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

98.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua pagi ini. Di sepeda kita masih bahas anak muda dan tren jadi konten kreator juga nih. Nah, buat teman-teman mungkin yang tertarik masuk ke dunia konten kreator, teman Pradua ada beberapa kemampuan yang sebenarnya penting untuk dikembangkan. Pertama adalah komunikasi, yes, karena memang sebuah konten harus bisa sampaikan pesan dengan jelas. Kedua juga ada kreativitas, di mana ide yang sederhana bisa jadi menarik kalau dikemas dengan cara yang beda. Dan adalah yang ketiga adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, karena memang untuk edit video, untuk desain, terus juga audio ataupun juga manfaat berbagai platform digital. Dan yang tidak kalah penting, teman Pradua, adalah kemampuan untuk membaca audiens. Jadi konten kreator ini harus tahu nih siapa kira-kira yang nonton, terus juga apa yang mereka butuh, dan jenis konten seperti apa yang buat mereka tertarik. Karena di era sekarang, teman Pradua, kemampuan ini bisa jadi bekal yang bisa dibilang berguna ya, bukan cuma untuk jadi konten kreator, tapi juga untuk berbagai pekerjaan di industri kreatif dan juga digital. Jadi kalau kamu punya hobi untuk buat video, teman Pradua, untuk menulis, untuk fotografi ataupun juga bicara di depan kamera, mungkin itu bukan sekedar hobi ya, bisa jadi itu adalah skill yang ternyata punya nilai ekonomi.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Star.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik.

Teman radio, pastinya ada satu sisi lainnya juga yang perlu diperhatikan kalau misalnya kamu memutuskan untuk jadi konten kreator adalah karena semakin besar audiens, semakin besar juga tanggung jawabnya teman radio. Jadi konten yang kamu buat ini bisa dibilang mempengaruhi cara orang berpikir, terus cara orang pilih produk, bahkan untuk ambil keputusan. Karena itu pastinya teman radio penting untuk tetap perhatikan informasi yang dibagikan, hargai privasi orang lain, dan tidak asal buat konten hanya demi mengejar yang namanya viral ya. Selain itu pastinya dunia konten kreator juga punya tantangan tersendiri. Algoritma bisa berubah teman radio, tren bisa saja berganti dengan sangat cepat, dan persaingan semakin banyak juga. Makanya jangan hanya belajar bagaimana buat konten yang menarik ya, tapi juga belajar bagaimana jadi kreator yang kredibel dan juga bertanggung jawab. Dan pada akhirnya menjadi konten kreator ini bukan sekedar soal terkenal ataupun juga punya banyak followers ya, tapi ini soal bagaimana kreativitas bisa diubah jadi karya, karya bisa kasih manfaat, dan juga kalau misalnya dikelola dengan serius bisa jadi peluang ekonomi. Jadi untuk kamu mungkin yang punya ide dan mulai berkarya teman Pradua, tidak harus menunggu punya kamera mahal, mulai dari apa yang kamu punya, belajar, dan juga pastinya terus berkembang ya. So teman Pradua, di 56 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Nanti kita akan bahas lagi dengan topik yang berbeda. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini. Ya, sudah pukul 9 pagi. Ada tidak terasa ya. Tinggal beberapa menit lagi Linsa temenin kamu di awal pagi ini. Kayaknya sangat banyak kesibukan kamu ya, karena ini adalah awal pekan. Begini rasanya masuk sepagi di hari Senin. Oke deh teman Radio, coba kita lihat deh keseharian kita sekarang ya. Bangun tidur lah langsung apa? Pasti buka TikTok kan teman Radio, nyalain api, nyalain strik sama teman-teman kamu ya. Dengarkan musik Korea, lihat fashion dari Jepang, nonton film Hollywood, bahkan ikuti trend dance dari luar negeri, dan juga istilah-istilah bahasa asing juga mungkin sering masuk ke percakapan kita. Iya, kimpul. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah teman Radio. Sebenarnya kimpul bukan bahasa asing ya, cuman ya tau lah ya ibu yang satu itu. Dan pastinya kita hidup di era digital, bukan berarti kita punya akses yang lebih luas nih ya untuk budaya dari seluruh dunia. Tapi pertanyaannya adalah, di tengah derasnya tren global, budaya lokal kita ini kira-kira apakah masih punya tempat tidak? Nah, Indonesia sendiri punya kekayaan budaya yang luar biasa teman Radua. Dari Sabang sampai Merauke kita punya bahasa daerah, kita punya pakaian tradisional, kita punya musik, kita punya tarian, makanan, apalagi cerita rakyat, sampai semua tradisi yang diwariskan lintas generasi. Tapi masalahnya teman Pradua, sebagian budaya ini justru jauh untuk anak muda karena dianggap kuno, terlalu formal atau bahkan tidak relate dengan kehidupan sekarang. Padahal teman Pradua, bisa jadi bukan budayanya yang tidak menarik ya, tapi cara kita untuk perkenalkan yang perlu berubah teman Radio. Bagaimana kita perkenalkan budaya kita, bagaimana kita perkenalkan tradisi kita. Dan bisa dibilang anak muda hari ini terbiasa dengan konten yang cepat, konten yang visual, kreatif, dan juga mudah untuk dibagikan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana sih caranya supaya anak muda tinggalkan tren global, tapi pertanyaannya diubah juga teman Radio. Bagaimana kita caranya budaya Indonesia ini bisa hadir dengan cara yang pastinya bisa dibilang sesuai dengan zaman sekarang ini teman Radua. Pastinya karena memang kita cintai budaya sendiri, bukan berarti kita harus tutup diri dari budaya luar ya. Tapi kita tetap juga Kita bisa untuk menikmati yang namanya K-pop, anime, film Hollywood, dan juga tren-tren fashion global apapun itu. Tapi sambil kita tahu juga teman Radua, dan juga bangga, dan bahkan kita bisa kenal budaya dari negeri sendiri juga. Nanti kita bahas teman Radua di pagi ini. Menurut kamu budaya Indonesia sekarang masih cukup kerenkah untuk anak muda? Kalau Linsa sih yes ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah.

Hai teman Radua, welcome back barengan sama Linse di Sepada. Selamat pagi teman Radua, dan kita masih bahas soal satu hal yang mungkin bisa dibilang dekat sama kehidupan kita karena budaya lokal di tengah tren global ya. Tadi kita sudah bicara juga kalau anak muda sekarang punya akses yang luar biasa besar dengan budaya dari berbagai negara nih. Kalau kita perhatikan, ada satu hal menarik adalah budaya dari luar bisa begitu cepat diterima karena mereka mampu untuk mengemas budaya jadi sesuatu yang modern dan juga relevan. Jadi musik tradisional ini bisa dipadukan dengan pop, teman Radua. Motif tradisional juga bisa masuk ke fashion modern, dan makanan lokal pastinya bisa dikemas dengan tampilan kekinian. Jadi cerita rakyat ini bisa diangkat jadi film, animasi, game, ataupun juga konten digital, yang artinya mempertahankan budaya bukan berarti harus simpan di museum ya, teman Radua. Budaya ini justru bisa terus hidup kalau misalnya bisa berkembang ikuti zaman juga. Contohnya teman Radua, bisa kita lihat dari berbagai budaya daerah di Indonesia, tarian tradisional yang dulu hanya kita lihat dalam acara resmi sekarang bisa diperkenalkan lewat media sosial, terus juga kuliner daerah yang sebelumnya hanya dikenal masyarakat setempat ini bisa dipromosikan lewat konten kreator dan akhirnya dikenal lebih luas. Terus juga ada musik tradisional yang pastinya bisa dikolaborasikan ya dengan genre modern tanpa harus hilangkan identitas aslinya. Dan disinilah teman Radua, anak muda punya posisi penting, kita semua pastinya, karena kita tidak hanya menjadi penikmat budaya ya, tapi juga bisa jadi pencipta dan juga penyebar budaya. Kita punya platform digital, ada konten media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, podcast, ataupun mungkin platform digital lainnya teman Radua. Dan bayangkan kalau media-media ini tidak cuma ikut tren dari luar, tapi juga untuk kenalkan sesuatu yang berasal dari daerah kita sendiri. Jadi tidak harus selalu buat sesuatu yang besar ya, mulai dari hal yang sederhana, kenalkan makanan daerah, ceritakan tradisi keluarga, pakai produk lokal, pelajari bahasa daerah, atau sekedar bikin satu konten yang membuat orang lain penasaran nih teman Pradua. Ternyata Indonesia punya budaya sekeren ini dan sebanyak ini ya, karena memang budaya itu akan tetap hidup bukan hanya karena diwariskan teman Pradua, tapi karena ada generasi yang mau kenal, mau pakai, dan juga mau ceritakan kembali.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kita sampai di segmen terakhir untuk pembahasan kita hari ini. Dan mungkin ini dari obrolan kita teman Produa, kita bisa ambil satu kesimpulan adalah budaya lokal dan juga tren global sebenarnya tidak harus jadi dua hal yang saling berlawanan. Jadi kita tidak harus memilih kira-kira saya suka budaya Indonesia atau budaya luar ya, karena memang kita bisa lakukan keduanya. Kita bisa nikmati musik dari Korea, terus juga bisa tetap mendengarkan musisi Indonesia juga. Kita bisa pakai fashion yang pastinya terinspirasi dari tren global tapi tetap pakai produk lokal, dan kita bisa nikmati film Hollywood tapi tetap kasih ruang untuk film-film Indonesia. Dan yang paling penting adalah kita jangan sampai kenal budaya negara lain lebih jauh daripada budaya kita sendiri, karena memang globalisasi seharusnya buat kita semakin terbuka, bukan kehilangan identitas Mon Pradua. Justru ketika kita kenal budaya sendiri dengan baik, kita punya sesuatu yang bisa kita bawa nih. Bayangkan Mon Pradua, budaya Indonesia bukan cuma jadi sesuatu yang kita pertahankan di dalam negeri, tapi bisa jadi sesuatu yang bisa kita perkenalkan kepada dunia juga nih teman Produa. Pastinya adalah tidak perlu takut dengan tren global, ikuti perkembangannya, nikmati hal positifnya, tapi jangan lupa dari mana kita berasal. Karena memang jadi anak muda Indonesia di era global bukan berarti harus meninggalkan budaya sendiri. Justru tantangannya adalah bagaimana kita bisa bawa budaya Indonesia masuk ke dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya. Dan mungkin generasi kita lah yang punya kesempatan besar untuk lakukan itu, karena sekarang satu konten dari kita bisa dilihat oleh dunia teman Produa.

ilah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama, Lucky Dender Roller Squad keluar sebagai juara umum setelah memborong 7 medali emas dalam ajang olahraga sepatu roda seluruh Indonesia Wali Kota Cup Kendari 2026 yang digelar selama 2 hari 8 hingga 9 Agustus 2026. Kejuaraan yang digelar pengurus cabang Porserosi Kota Kendari berlangsung di kawasan Balai Kota Kendari. Kejuaraan ini diikuti sejumlah klub serta perwakilan kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Dilansir dari kendariinfo.com, berdasarkan hasil akhir pertandingan, Lucky Dender Roller Squad berhasil mengoleksi 7 medali emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Torehan tersebut menempatkan Lucky Dender Roller Squad sebagai juara pertama Porserosi Wali Kota Cup Kendari 2026. Posisi kedua ditempati Kendari Inline Skate dengan raihan 5 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Sementara posisi ketiga diraih Konawe King Skate dengan koleksi 5 emas, 6 perak, dan 8 perunggu. Selain 3 klub teratas, Inolo Bungadue Central Park atau ICP berhasil mengumpulkan 5 emas, 5 perak, dan juga 2 perunggu. Kemudian Kabupaten Kolaka meraih 1 emas dan 2 perak, sedangkan Roller Skating Bau-Bau mengoleksi 1 medali emas. Sementara karena itu Kabupaten Muna dan Klub Virgo belum berhasil meraih medali dalam kejuaraan tersebut, di mana Ketua Porserosi Kota Kendari Hardin mengatakan Porserosi Wali Kota Cup Kendari menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Menurutnya persaingan antar klub dalam kejuaraan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan olahraga sepatu roda di Sultra terus berkembang. Hardin juga mengapresiasi seluruh klub, atlet, pelatih, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi sehingga Porserosi Wali Kota Cup Kendari dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap kejuaraan tersebut dapat menjadi ajang evaluasi sekaligus pengamatan untuk memetakan dan menyiapkan potensi atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pada November 2026 mendatang. Sementara itu pelatih Lucky Dender Roller Squad Syahrul Rakala berharap pembinaan dan kejuaraan sepatu roda maupun skateboard dapat semakin rutin dilaksanakan di Kota Kendari. Menurutnya atlet sepatu roda dan skateboard di Sultra, khususnya Kota Kendari, memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga hingga tingkat nasional. Ia juga berharap pemerintah Kota Kendari dapat menyediakan venue atau lintasan khusus sepatu roda. Menurutnya keberadaan fasilitas tersebut dapat mendorong semangat atlet sekaligus mendukung proses latihan dan pembinaan secara berkelanjutan. Sebagai informasi, Porserosi Wali Kota Cup Kendari 2026 mempertandingkan 2 cabang olahraga yakni sepatu roda dan juga skateboard.

sudah proses perekaman sangat diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi keliru di masyarakat. Menurutnya konten yang memicu keberatan sebaiknya segera dihapus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak serta kenyamanan setiap individu. Albert turut menggarisbawahi pentingnya meminta persetujuan sejak awal, memblur wajah bila diperlukan, serta menghormati permintaan penghapusan konten. Ia berharap kasus EBM menjadi pelajaran berharga agar kreator semakin mengedepankan etika, perlindungan data pribadi, dan literasi digital. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari kendariinfo.com dan rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio Rete Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio ada pukul 10:24 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah ada di perjalanan santai siang. Kali ini Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Radio. Thank you udah nemenin Linsa dari pukul 5 pagi tadi ya. Kita bersama teman Radio untuk update beragam informasi, untuk hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, hari Senin yang semoga berbahagia. Anyway, teman Radio, nanti perjalanan santai siang kamu bakal ditemenin sama Isa untuk hadir ke ruang dengar kamu untuk updatein beragam informasi juga pastinya di siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ketemu lagi besok teman Pradua di segmen yang sama cuma hari yang berbeda aja. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekendari, teman terbaik kamu. Linsa pamit, sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Sini kok dulu.
1: Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
2: Oh, kok dengar pi dulu saya? Mah cocok miku ada bertanya dan saya. Nah, sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
1: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
2: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
3: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tawa.
1: Oh, pantas pali kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
0: Itu bisa bilang. Bagus toh.
1: Ayo Mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
3: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

98.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di perjalanan santai siang barengan sama Linsa. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh di perjalanan santai siang ini teman radio. Pastinya requestnya boleh di WhatsApp di 082188830908 atau boleh ke DM Instagram di Pro2Kendari teman radio. Nanti Linsa hadirkan beragam lintas nada juga pastinya di siang hari ini. Menggantikan posisi Isa dulu ya. So teman radio, untuk kamu yang mau request boleh, Linsa masih tungguin requestan kamu dan menghadirkan lintas nada juga mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. Kita ke WhatsApp teman Pradua. Ada Lara Purnamasari yang siang hari ini katanya mau request lagunya JKT48 dengan Fortune Cookie. Oke, lagu andalan yang akan selalu hadir di perjalanan jam request kayaknya ya. So teman Pradua, langsung aja cekidot pada JKT48 dengan Fortune Cookie.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kiss Me dari Ariana Grande, teman Pradua. Ini requestan via Instagram di IG-nya Pradua. Tadi ada siapa yang request namanya Ika, request lagunya Ariana Grande dengan Kiss Me yang sudah hadir ke ruang dengar kamu. Untuk kamu teman Pradua yang mau request juga di siang hari ini, boleh ya. Ini ada Lara Purnamasari yang sudah balas chat kita. Aduh, makasih banyak ya kak sudah diputerin lagunya. Semoga di hari Senin ini kakak selalu diberi semangat, kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas siaran serta menemani para pendengar di Santai Siang. Semoga setiap kata dan informasi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan energi positif buat kita semua yang lagi mendengarkan. Selamat bertugas ya kak, semoga siarannya lancar sampai selesai, amin. Ya teman Radio, untuk kamu yang mau request, kita sudah sampai di penghujung sih sebenarnya ya. Lintas hadirkan aja deh Lintas Nada untuk kamu di siang hari ini. Lagu penutup teman Radio ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Teman Radio, nanti Lintas akan hadirkan terus beragam Lintas Nada mancanegara ataupun Indonesia kurang dengar kamu. Nanti perjalanan Santai Siang juga kan bersama dengan Kak Isa. So teman Pradua pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu yang sudah request juga di siang hari ini. Thank you teman Pradua. Kalau kamu mau request boleh besok lagi ya, karena akan hadir di ruang dengar kamu jam request kita pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Santai siang bersama dengan Nisa yang temannya kamu, teman Pro 2. Kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti di perjalanan siang yang lagi terik-teriknya. Welcome ke hari Senin yang sudah selesai waktu istirahat, waktu jam makan siang. Yuk kembali siap-siap beraktivitas teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang masih di jam istirahat ya, enjoy, selamat menikmati waktu istirahat kamu dengan baik di perjalanan santai siang teman Pro 2. Dan di pukul 13 sampai pukul 14 nanti waktunya kita update lagi informasi olahraga untuk kamu. Stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Kita di Sport Update ya. Kita akan menjadi si paling olahraga pokoknya di perjalanan siang ini. Kamu bisa terus dengarkan sampai pukul 14 nanti. Kita akan informasi dunia sepak bola dulu. Kamu fans dari Manchester City, teman Pro 2, ya ini baru menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Atletico Madrid. Pertandingan persahabatan ini juga berlangsung di Seoul World Cup Stadium di Korea Selatan ya. Ini di tempat tinggal Lisa, teman Pro 2. Per minggu ya, di 9 Agustus kemarin, Atletico Madrid yang lebih dulu unggul melalui gol dari George Dominguez pada menit ke-43, teman Pro 2. Dan akhirnya Manchester City bangkit pada babak kedua melalui dua gol dari Omar Marmoush pada menit ke-57 dan ke-59. Ini deretannya, deretan waktunya kurang lebih berdekatan, teman Pro 2. Rentan 2 menit bisa mencetak kembali bahkan. Dan dilengkapi lagi dengan gol dari Ryan Aitnouri yang mencetak gol menit ke-90. Dan Marmoush sendiri mengaku dua gol itu meningkatkan kepercayaan dirinya nih jelang di musim baru ini, jadi persiapan lah ya. Dan kemenangan atas Atletico ini menjadi penutup positif pramusim Manchester City yang selanjutnya akan menghadapi Arsenal pada laga Community Shield pekan depan, teman-teman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you ya, kamu masih always stay tune with me yang masih terus dengarkan di perjalanan siang. Kamu lagi di mana, teman berdua, sambil berkendara? Bagaimana kondisi di hari Senin? Kalau tadi pagi ya sempat ya kita tadi Isa jalan menuju RRI Kendari ya di Studio Pro 2. Teman Pro 2. Di sepanjang jalan tuh kayak diwarnai dengan jalan santai, tapi uniknya yang jadi pesertanya adalah anak-anak TK, teman berdua. Jadi kamu bayangkanlah ya bagaimana kehebohannya di jalan dan keseruannya yang juga jadi momentum yang bikin macet jadi bertambah nih di momentum hari Senin. Tapi balik lagi itu kan semarah kayak di momentum 17-an. Nah, kalau kamu di perjalanan siang ini bagaimana, teman berdua? Apakah diwarnai dengan hal yang sama kah, atau ada dari kamu yang lagi dengan momentum-momentum 17-an, lagi sibuk-sibuk pekan olahraga, kesenian, ya apapun kesibukan kamu, teman berdua. Semoga pokoknya berjalan dengan baik, terus juga lancar. Kalau ada hadiahnya jangan lupa kita bagi dua. Bagian menunggu hasil jatuhnya ya, teman berdua. Ya, tapi semoga balik lagi kamu masih dengan keadaan yang sehat di perjalanan siang hari ini, sambil terus dengarkan playlist kita di Pro 2 RRI Kendari. Disajarkan lagi lagu-lagu untuk kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang kita ya, teman Pro 2 ya. Tidak terasa ini makin jelang menuju sore hari dengan matahari yang masih begitu mencekam rasanya. Ya, karena masih terbilang panas juga, teman Pro 2. Untuk kamu yang ada aktivitas di luar rumah, di sore hari ini didukung dengan cuaca yang cerah. Tapi kamu juga harus siap ya, panas-panasan, teman Pro 2, di perjalanan siang, of course. Well, teman Pro 2, sekarang waktunya untuk kita update lagi informasi untuk kamu. Nih ya, kita di perjalanan santai siang, waktunya kita update informasi dari dunia hiburan untuk kamu, teman Pro 2. Kita ke perfilman dulu ya, karena di Agustus ini akan banyak sekali film-film yang akan menemani kamu, khususnya film-film produksi lokal, teman Pro 2, maksudnya film-film Indonesia ya. Salah satunya ada film Dan Bandung yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Film ini ya arahan dari Rudi Sujarwo, mengadaptasi semesta karya P.D. Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan Elma. Ya kamu tahu kan ya, teman Pro 2, kalau P.D. Baik ya, tulisan-tulisannya bagaimana sih, dari karakter Dylan, kemudian film-film Dylan yang bahkan terus beradaptasi, teman Pro 2. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan nih di romansa Basil dan Elma. Bahkan antusiasme terhadap film produksi Verona Films disebutkan mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir juga turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar balik lagi kota Bandung, teman Pro 2. Nah, menjelang penayangan nasional, Dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agendanya berlangsung di Semarang 7 Agustus. Terus hari ini di Yogyakarta, di 8 Agustus maksudnya, teman Pro 2, di Yogyakarta. Kemarin di Makassar 9 Agustus. Nah, 12 Agustus nanti akan ada di Makassar, dan puncaknya di 15 Agustus. Terakhir adalah di Bandung sebelum akhirnya nanti rilis di 20 Agustus. Penasaran, teman Pro 2? Kamu juga bisa ikuti di gala premiernya, atau untuk kamu yang mau tunggu di Kendari, kamu bisa tunggu di 20 Agustus nanti.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita berada di penghujung ya. Teman berdua harus segera berakhir. Kita harus segera pamit dari ruang dengar kamu yang sudah menantikan. Nanti akan segera bareng sama Kak Dimas.
1: Hai.
0: Hai. Aduh. Apuh. Kelihatannya kamu sangat bersemangat.
1: Sangat bersemangat. Kamu gak tau aku habis mandi.
0: Wow,
1: di belakang.
0: Seger banget ya.
1: Ya, semoga nanti kesegaranku ini bisa menular ke teman
0: yes.
1: berdua di sore ceria gitu. Dan ini saatnya kamu istirahat, Isa.
0: Iya lagi, kamu semangat ya.
1: Semangat dong.
0: Ceria dong, mana cerianya?
1: Ceria. Oke.
0: Alright, nanti bareng sama Dimas sampai pukul 19 teman berdua. Isa pamit dari ruang

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro
1: 2. Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Wajah kawasan pasar sentral Kota Kendari kini tampak lebih rapi dan tertib setelah pemerintah Kota Kendari menata lingkungan pasar dengan memindahkan pedagang yang sebelumnya berjualan di bahu-bahu jalan ke lokasi yang telah disiapkan di dalam area pasar. Penataan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang publik sekaligus mewujudkan kawasan perdagangan yang aman, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Pengguna bahu jalan sebagai lokasi berjualan sebelumnya dinilai berpotensi mengganggu kelancaran, lalu lintas, dan juga kenyamanan pengunjung. Proses penataan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, dengan melibatkan ratusan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI Polri, serta sejumlah instansi terkait. Sebelum pelaksanaan, pemerintah terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dan upaya tersebut mendapat respon positif. Para pedagang bersedia pindah tanpa penolakan maupun ketertiban, keributan. Proses pemindahan berjalan lancar dan tertib dalam suasana yang sangat kondusif. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Penampilan drum band SD Negeri 84 Kendari turut memeriahkan pelaksanaan Karnaval Juang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Kendari. Aksi para siswa ini berhasil mencuri perhatian masyarakat yang memadati jalur Karnaval. Drum band SDN 84 Kendari tampil dengan formasi lengkap yang terdiri dari 116 peserta. Mereka menampilkan berbagai atraksi baris berbaris yang harmonis sesuai dengan musik yang mereka bawakan dan memukau sepanjang rute karnaval. Kepala SD Negeri 84 Kendari, Ibu Jumia SPD MPD mengatakan penampilan ini merupakan hasil latihan intensif yang dilakukan oleh siswa bersama para pelatih. Ia pun mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Drum band ini dibina oleh Septianingsi SPD serta dilatih oleh Andi Anzar bersama 3 pelatih lainnya. Kolaborasi pemain dan pelatih menjadi kunci dalam membentuk kekompakan serta kualitas penampilan para siswa. Dengan kekompakan tersebut, penampilan drum band SD Negeri 84 Kendari menjadi salah satu yang paling menarik dalam Karnaval Juang di tahun ini. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi bareng Dimas di udara nih ya. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Udah hari Senin aja dia teman Pro 2. Dan udah sore nih. Mudah-mudahan semangatnya masih terus menyala ya, karena tadi ramai banget di jalanan. Kita ngelihat pawai-pawai, kita ngelihat drum band gitu ya. Kita ngelihat banyak lomba-lomba yang dilaksanain sama banyak instansi dan lembaga di sekitar kota Kendari tercinta. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Lagi ikut lomba apa nih di kantor, di kampus, di sekolah? Jangan-jangan tempat kamu juga lagi ngadain lomba nih hari Senin ini teman Pro 2. Karena memang di minggu ini, wah, minggu ini udah minggu yang luar biasa ya teman Pro 2. Menuju tanggal 17 Agustus, which is udah seminggu lagi nih ya. Hari Senin minggu depan kita udah 17-an. Jadi gimana persiapannya 17-annya teman Pro 2? Apakah ada yang berangkat ke Jakarta? Ih, serunya di, Masya Allah. Pokoknya di sore hari ini Dimas akan nemenin kamu di sore ceria hingga pukul 19 ya, pukul 7 malam. Jadi Dimas juga udah siapin informasi-informasi yang keren banget dan asik banget kita bahas di sore hari ini. Plus lagu-lagu yang mau Dimas kasih ke kamu, mudah-mudahan bikin kamu lebih relax dan juga enjoy di hari Senin yang super rame dan padat ini ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa istirahat dulu sebentar teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Dimas, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah ya. Dan selalu dengerin Dimas dimanapun kamu berada. Oke, nanti Dimas akan kembali lagi dengan informasi yang menarik pastinya. Tapi sebelum itu, Dimas kasih ini ada lagu Yofi Widianto featuring Run. Cukup sudah, siapa tahu bisa jadi lagu untuk kamu bawa di 17-an nanti.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Lagian apaan tuh?
4: Ayo, anak-anak, inyalan lah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di sore ceria ya. Di jam 3 ini masuk ke sharing informasi lokal, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu ya, banyak banget acara-acara pawai, acara-acara festival yang digelar di kota Kendari ini, teman Pro 2. Tadi salah satunya ya, ada dari SD Negeri 84 kota Kendari ini yang melakukan marching atau drum band march ya. Drum band gitu, terus diselingin sama pawai-pawai yang luar biasa gitu. Di satu sisi ya, semakin kesini Euphoria 17 Agustus semakin meriah, teman Pro 2. Dan kita juga makin gak sabar nih ya. Bulan-bulan kemerdekaan ini memang salah satu, apa ya, bulan yang paling kita tunggu-tunggu selain bulan Ramadan pastinya ya. Karena di bulan ini aja nih semua ornamen merah putih itu menyala-nyala di mana-mana gitu. Terus udah banyak perlombaan, panitia udah mulai sibuk ya kan. Kita sibuk juga nyiapin baju adat untuk upacara nanti, teman Pro 2. Apalagi yang mau ikutan nonton atau ikut upacara langsung di Istana Merdeka Jakarta, teman Pro 2. Warnya luar biasa. Dimas sebenarnya ikut kemarin tapi enggak jadi karena Dimas pikir kayak terlalu cepat kalau misalnya Dimas tanggal 15, 16 atau minggu ini pulang ke Jakarta ya. Warnya effort banget pasti ya, dari jutaan orang itu yang kepilih itu cuma belasa atau sekian ribu orang aja, teman Pro 2. Dan mungkin salah satunya adalah kamu nih dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara gitu. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu nih ya masih berharap ada peluang untuk bisa datang ke Jakarta dan datang di upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta, Sekretaris Negara ini saatnya kini meminta seluruh masyarakat ya yang enggak mendapatkan tiket untuk jangan sampai bersedih, karena pemerintah mengajak rakyat untuk meramaikan dan bersatu dalam kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau misalnya di ibu kota sana, nanti pemerintah akan menyelenggarakan pesta rakyat di Monumen Nasional, di Monas, dan Karnaval Kemerdekaan. Dan juga rute-rute karnavalnya juga akan memeriahkan jalanan ibu kota. Kalau di Kota Kendari, di mana lagi kalau bukan di sini, teman Pro 2? Di daerah depan Wali Kota, MTQ gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada juga acara di Bundaran Gubernur sana ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih bingung nih, aduh saya mau ngapain ya, kamu ikutan aja lomba di RT-mu gitu ya, atau ikutan ngecat-ngecat gitu, ngecat tembok lingkungan kamu, gapura, teman Pro 2, supaya ya itu juga termasuk dalam memeriahkan Euphoria HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, teman Pro 2. Jadi jangan bingung, jangan diem aja di rumah, gerak supaya kamu juga merasakan euforianya.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Masih dalam kemeriahan euforia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2 ya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Konwil Kemenkum Sulawesi Tenggara ini menyelenggarakan kegiatan fun walk yang dilanjutkan dengan berbagai games dan juga permainan di halaman kantor Kemenkum Sultra ya di kemarin Minggu 9 Agustus 2026. Dan seluruh kegiatan ini tuh seru banget diikutin sama jajaran internal serta para pengambil kepentingan stakeholder daerah untuk mempererat sinergi dan juga silaturahmi. Jadi agenda tahunan ini dihadiri sama jajaran Kanwil Dirjen Imigrasi Sultra, ada Kanwil Dirjen Permasyarakatan Sultra, Ikatan Notaris Indonesia Sultra, Perwakilan Mitra, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Setelah rute fun walk kemarin, suasana keakraban juga lanjut lewat rangkaian permainan tradisional antar instansi nih. Serunya ya, ada lomba estafet karung, bola gotong gitu ya, dan juga ada permainan sarung yang sampai robek-robek katanya kemarin ya. Kepala Kanwil Kemenkum Sultra Topan Sobuan ini menyampaikan esensi utama dari penyelenggaraan kegiatan ini bukan untuk cari pemenang lomba ya teman Pro 2, tapi untuk membangun ruang kolaborasi yang lebih solid gitu. Jadi kalau misalnya nanti satu hari atau di minggu ini ya, kantor kamu ingin mengadakan lomba 17-an buat yang lebih seru teman Pro 2, dan utamakan ya konsep atau ruang kolaborasi supaya lebih rame gitu teman Pro 2. Siapa tahu RRI juga nanti diundang, karena nanti kita juga akan merayakan perlombaan-perlombaan tapi bukan di hari kemerdekaan, di hari radio yang sebentar lagi akan kita laksanakan.

0: Males amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Teman Pradua, tadi Dimas bilang ya dalam menyemarakan atau dalam menyemarakan euforia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih, dikotakan dari banyak banget event-event yang dilakukan. Semoga sore ini kalau misalnya kantor, sekolah atau kampus kamu mengadakan event yang seru ya, ikut teman Pradua, jangan sampai diem aja gitu. Karena kapan lagi gitu, setahun sekali kita ikut ngerayain euforianya, siapa tahu dapat hadiah juga kan. Dan yang paling penting adalah kekompakan, gotong royong dan kerjasama satu sama lain. Gak cuma itu teman Pradua, tadi Dimas sempat bilang ya kalau RRI juga nanti akan menyemarakan lomba-lomba kayak 17 Agustusan gitu. Tapi kita ada hari radio di bulan depan, di bulan September. Sebelum hari radio ya, ngomongin soal hari radio juga, Dimas juga mau ngingetin kamu semua teman Pradua. Untuk kamu remaja berusia 16 hingga 25 tahun ya, jangan lupa untuk ikut Bintang Radio Indonesia 2026 yang sudah dibuka pendaftarannya hingga 30 Agustus ini. Jangan lupa untuk cek terus Instagram RRI underscore kendarinya 2. Di sana persyaratannya sudah lengkap teman Pradua. Gimana cara daftarnya, alurnya seperti apa, lagu-lagu yang bisa kamu pilih itu lagu apa aja. Semuanya sudah diposting, tinggal kamu cek dan scan barcode-nya. Atau kamu bisa langsung daftar di bintangradio.rri.id. teman Pradua. Apakah kamu Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari selanjutnya?

0: 好。
1: Teman berdua, kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan estetik? Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah kamu. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% teman Pro 2 menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan juga lantai 3. Karena Informa hadir untuk melengkapi nyamannya rumahmu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 4 sore ini. Saatnya kita ada di bincang asik, di bisik nih. Tapi biasanya kan bisik itu yang pasti Dimas gak sendirian dong. Dimas sudah kehadiran tamu yang spesial banget di sore hari ini. Sudah hadir di Pro 2 Kendari. Kira-kira ngomongin apa ya teman Pro 2? Pastinya ada kaitannya sama prestasi kita sebagai anak-anak muda Kendari nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal prestasi gitu ya, kadang tuh kita langsung mikir, kalau saya mau berprestasi berarti saya harus pintar, saya harus punya banyak sertifikat, harus menang banyak kompetisi ini itu. Tapi sebenarnya teman Pro 2, prestasi itu dimulai dari mana sih gitu? Dari niat kah? Atau dari pengalaman kita kah? Atau dari bakat kah? Dari keberanian kita? Atau justru dari satu keputusan sederhana kayak, okay, saya mau coba dulu untuk pengalaman saya. Di sore ini kita akan ngomongin tentang langkah anak muda untuk meraih prestasi gemilang teman Pro 2. Dan sudah hadir bersama Dimas ada M. Rizky, Duta Pesona Indonesia Perwakilan Sultra di Studio Pro 2 Kendari. Selamat sore Rizky. Oke, gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Tadi udah datang duluan ternyata Rizky teman Pro 2. Dan tadi Dimas udah ngomongin tentang sedikit tanya-tanya tentang Duta Pesona Indonesia. Sebagai informasi juga ya, Duta Pesona Indonesia Perwakilan Sultra ini kita akan cari tahu detailnya ya dari Rizky ini teman Fredo. Tapi sebelum jauh melangkah ya, aku melihat Rizky ini datang bawa alma mater nih ya. Boleh cerita dulu, kenalan dulu sama teman Fredo. Rizky ini dari kampus apa, jurusan apa, kegiatan sehari-harinya apa gitu. Boleh silakan.
1: Oke, baik semuanya. Selamat sore teman-teman sahabat Pro 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo angkatan 2025.
0: Wow. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Yeah. Wah, mantap sekali. Tapi tiba-tiba masuk Duta Pesona Indonesia nih. Yeah. Sebelum kita lanjut tentang ngomongin tentang Duta Pesona itu, kita mau cari tahu dulu nih, Rizky di kampus berarti kegiatannya selain kuliah apa? Ikut aktif organisasi di kampus kah, di fakultas atau gimana?
1: Untuk kegiatan sendiri sih lebih ke suka riset mungkin ya.
0: Wow, suka riset, ya. Anaknya riset banget nih teman-teman. Yeah.

0: gitu. Yang kita tahu kan banyak duta-duta gitu ya, pariwisata kah, duta, kebudayaan kah, atau duta batik gitu dan lain-lain. Kalau duta pesona Indonesia sendiri ini apa, Reski?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara tentang duta pesona Indonesia kan sebenarnya mencangkup artinya luas ya sebenarnya. Nah, tetapi kalau dari pemahaman diri sendiri, jadi duta pesona Indonesia itu adalah sebuah wadah bagi generasi-generasi muda yang ingin ikut berpartisipasi dalam memperkenalkan suatu pariwisata, lingkungan, untuk menciptakan suatu kontribusi agar bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya.
0: Cakep, yeah. Berarti ada kaitannya sama pariwisata ya?
1: Iya, ada kaitannya, lumayan lah.
0: Lumayan lah ya, pesona Indonesia kah?
1: Iya, pesona.
0: Pesona Indonesia, kalau duta pesona Indonesia ini diwadahi oleh siapa?
1: Jadi kalau Duta Pesona Indonesia berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu dia dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia langsung.
0: Oke, langsung ya. Sama Kemenpar RI. Wih, cakep sekali nih. Kemenpar RI punya Duta Pesona Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang tugasnya mengemban amanah sebagai Duta Pesona Indonesia, nanti akan bertugas apa di masyarakat?
1: Jadi kalau untuk tugasnya sebenarnya kita untuk Duta Pesona Indonesia itu mungkin ya di targetnya lebih ke kita memperkenalkan beberapa destinasi yang misal destinasi-destinasi tertentu ya. Sehingga itu selain kita memperkenalkan, kita tuh sebenarnya secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan.
0: Benar juga ya. Seperti itu. Seru banget ya, berarti nanti banyak jalan-jalan nih. Oke, kalau Duta Pesona Indonesia berarti Reski tadi sempat spill-spill di belakang katanya dapat jalur undangan.
1: Ya, jalur
0: Asik.
1: Undangan.
0: Tapi benar katanya di Duta Pesona Indonesia itu ada jalur undangan, ada jalur umum gitu ya, sama talent scouting.
1: Iya, ada tiga
0: jalur. Oke. Kalau Reski kategori undangan, berarti itu maksudnya gimana? Kamu diundang atau seperti apa?
1: Bukan, jadi Duta Pesona Indonesia itu pembukaan pertama itu mereka membuka pendaftaran yang namanya itu jalur undangan.
0: Oke.
1: Nah, untuk jalur itu sendiri itu dia hanya dikasih beberapa batasan waktu. Nah, jadi di situ nanti setiap pendaftaran itu akan disaring kemudian dipilih. Nah, justru setelah dipilih lewat jalur undangan ya. Kan kebetulan kalau lewat jalur undangan itu kita bebas wawancara ya. Bebas wawancara.
0: Enak dong.
1: Ya, banyak orang berpikiran tuh kayak wah enak dong lulusnya lewat jalur undangan. Padahal setelah kita lewat jalur undangan justru disitulah tanggung jawab terbesar justrunya baru dimulai. Karena dua tanggung jawab terbesar itu, yang pertama kita harus membawa nama baik khususnya Sulawesi Tenggara. Terus yang kedua, saya harus bisa membuktikan bahwa kesempatan yang sudah diberikan dapat saya pertanggungjawabkan.
0: Asik, cakep banget ya. Memang sesuatu yang datang ke kita itu memang sebuah amanah ya, dan memang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan gitu. Tadi menarik banget nih katanya Reski ini dapat jalur undangan. Berarti jalur undangan itu datang dari Kemenpar langsung?
1: Itu dari ofisial Duta Pesona Indonesia.
0: Baik. Langsung? Apa langsung dia DM Reski?
1: No, bukan, dia dibuka umum.
0: Dibuka umum.
1: Iya, tetapi emang jalurnya tuh hanya jalur undangan.
0: Ada batasannya. Ada batasannya ya. Tadi spesialnya adalah kalau jalur undangan berarti no
1: bebas wawancara.
0: Bebas wawancara. Apakah itu salah satu yang bikin kamu lega?
1: Ya, mungkin iya kali.
0: Mungkin ya. Tapi sebelum ngomongin jauh lebih dalam, teman Pro 2, ini ajang pertama kamu untuk ikut duta kah atau sebelumnya udah pernah ikut ajang yang sama?
1: Kalau untuk sekarang ya ini first time
0: ini
1: jadi duta.
0: Ini first time kamu, congratulations. Siap. Gimana perasaan kamu sejauh ini?
1: Perasaan sih ya, yang pertama justru pasti senang ya, pasti senang. Kedua, ada rasa buat gimana ke depannya kan, karena saya harus menyajikan diri saya bagaimana agar bisa tampil sebaik mungkin nantinya.
0: Benar-benar lagi. Waduh. Ini nanti kita ke belakangnya akan ngomongin tentang preparation Reski nih ya. Ngomongin tentang Duta Pesona Indonesia ya, teman Pro 2, memang kompetisi itu banyak banget yang bisa melambungkan pengalaman kita, bisa meng-uplift dan meng-upgrade skill kita, baik itu tentang pengetahuan, tentang etiket gitu, atau mungkin tentang apalagi public speaking, komunikasi.

0: gitu. Tapi sebenarnya yang Rizky cari dari ajang Duta Pesona Indonesia itu apa sih?
1: Sebenarnya karena memang ada ketertarikan ya, sebenarnya ketertarikan terhadap pariwisata dan lingkungan. Nah, dari situ karena saya orangnya suka jalan-jalan ke alam begitu kan. Jadi keindahan yang saya rasakan itu sepertinya kayak ini harus dijaga lah ya. Karena suatu tempat yang indah ketika tidak dijaga, itu keindahannya suatu saat pasti akan hilang. Jadi itulah salah satu tujuan kenapa saya ikut Duta Pesona Indonesia, supaya selain memperkenalkan itu mengajak juga orang-orang melestarikan sehingga dapat dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu
0: ya. Selain suka jalan-jalan, ternyata Rizky ini jago banget ya untuk apa nih ya, menyuarakan untuk ayo kita jaga lingkungan kita, apalagi alam kita ya. Apalagi kalau Duta Pesona Indonesia ini ada kaitannya sama menjaga apa, pariwisata, keberlangsungan pariwisata ya. Biasanya suka jalan-jalan kemana traveling ya? Pantai, laut, gunung?
1: Lebih seringnya ke laut-laut
0: ke
1: sih.
0: Ke laut ya? Oke. Apa yang paling disuka di Sulawesi Tenggara ini?
1: Sulawesi Tenggara ya, paling kalau Sulawesi Tenggara mungkin salah satu ada wisata daratnya itu di Pulau Moramo.
0: Moramo, iya benar. Benar juga ya. Tapi kalau laut, katanya kan kamu suka laut ya. Berarti udah pernah ke laut mana aja nih?
1: Ya sejauh ini ya, mungkin yang paling saya suka ya di Pulau Bokori mungkin ya.
0: Bokori ya, ya Bokori. Kita bisa diving di situ ya. Snorkeling, diving, itu bagus sih benar. Boleh lah kapan-kapan yuk. Gas gitu. Gas, ya. Ini menarik banget ya teman Pro 2, ternyata Rizky ini baru pertama kali ikut kompetisi yang berkaitan sama apa ya, Dimas bilangnya duta ya, karena kan banyak orang-orang yang takut banget nih untuk mencoba kompetisi ini karena takutnya gak bisa public speaking lah, gak bisa inilah, gak bisa itu. Tapi ternyata Rizky berani mengambil langkah ini ya, atas kepeduliannya dia terhadap pariwisata dan juga lingkungan sekitarnya gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya, waktu pertama kali daftar ya, itu memang pengen cari pengalaman atau udah langsung kepikiran aku mau buat sesuatu dari Duta Pesona Indonesia?
1: Ya, jadi sebelum buka pendaftarannya justru sudah tertata kayak. Asik. Sudah tertata ya kayak sepertinya ada salah satu peluang ya, peluang mungkin kita sebut organisasi, suatu organisasi yang bisa bantu saya untuk berkembang sekaligus apa ya? Sekaligus memaparkan lah apa yang saya pikirkan selama ini begitu.
0: Cakep. Udah punya sudah rancangan, punya, visi, sudah punya misinya.
1: Sudah.
0: Visi-misinya udah tertanam teman Pro 2. Tapi ini ada kaitannya gak sih Duta Pesona Indonesia sama fakultas atau jurusan yang kamu geluti di kampus?
1: Saya pikir ya mungkin ada sedikit
0: ada kaitannya
1: sedikit ya. Seperti kita tahu kan Sulawesi Tenggara itu kita punya banyak tempat-tempat yang baik lah, seperti kita punya laut, kita punya pulau, kita punya wisata-wisata darat. Nah, tempat-tempat inilah yang sebenarnya kita harus perkenalkan kepada Pesona Indonesia, supaya orang lain juga tahu bahwa Sulawesi Tenggara kita tuh punya loh, ternyata kita punya tempat-tempat yang indah juga gitu.
0: Cakep, bener sih. Banyak banget yang indah, tapi sedikit yang ke expose. Sayang banget kalau nggak ke expose ya. Bener. Kamu sendiri kah atau ada teman yang ngajakin, atau kamu setelah udah daftar dan masuk jalur undangan, kamu ngajak teman-teman lain untuk ikutan jalur umum?
1: Sebenarnya kalau ajak belum ya, cuma kalau dari saya sendiri, saya tuh ada dorongan buat masuk selain dari diri sendiri itu ada sebenarnya ada mentor ya, ada dua mentor saya. Salah satunya itu ada dari Kak Desna Purwana, salah satu winner Duta Pesona Indonesia batch 5 itu di Sulawesi Tenggara. Terus yang kedua ada salah satu senior saya dari Yogyakarta, Duta Inspirasi Indonesia. Jadi kedua orang inilah yang membuat saya tuh terbuka kayak, wah mereka tuh bisa loh memperkenalkan wilayah-wilayah tersendiri begitu. Jadi kalau mereka bisa, kenapa saya tidak?
0: Bener, gitu. Termotivasi sama mereka ya. Kalau boleh tahu kemarin ngobrolin apa tuh sama beliau-beliau, kakak-kakak itu?
1: Lebih ke kayak, kak, kira-kira saya bisa gak sih jadi kayak kakak gitu kan katanya. Bisa aja, yang penting tuh ada kemauan. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, itu kalau kita tidak coba ya kita tidak tahu seperti
0: bener
1: apa lagi. Apakah kita bisa ataupun tidak.
0: Benar lagi, benar lagi. Banyak anak muda yang aduh saya takut. Yeah, takut banget dia. Apalagi seumuran Reski. Kalau seumuran aku gas gitu ya. Takut ngambil resiko gitu ya. Apakah Reski seseorang yang memang berani mengambil resiko?
1: Ya mungkin tergantung juga sebenarnya. Cuma ya, ada satu prinsip yang selalu saya pegang ya.
0: Apa tuh?
1: Prinsipnya tuh kayak jangan pernah menunggu untuk siap. Justru keberanian yang kita ambil sekarang itulah yang membuat kita sebenarnya jadi siap.
0: Asik, bagus banget. Jangan pernah menunggu untuk siap ya. Whenever you ready, go on teman Fred. Betul ya. Oke, okay, nanti di segmen selanjutnya kita akan ngomongin nih ya persiapannya Reski untuk pelantikan dan juga apa masuknya karantina ya. Nanti setelah pengukuhan di Jakarta nanti. Betul ya?
1: Ya, sepertinya sih.
0: Oke, nanti kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang Duta Pesona Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dan menuju tingkat nasionalnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena kita sudah live juga di TikTok kita ya, di RRI Kendari. Jadi kamu semua sudah bisa tanya-tanya niat ke Reski Duta Pesona Pariwisata, Duta Pesona Indonesia tuh kapan acaranya atau gimana. Dengan Instagramnya infonya bisa dilihat di mana. Kamu boleh tanya langsung di TikTok kita teman Pro 2. Oke Reski, kita jeda dulu ya satu lagu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sip.

0: Masih bersama Dimas di Bincang Asik di sore hari ini, teman Pro 2. Masih bersama Reski juga nih, Duta Pesona Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Reski, sapa-sapa dulu dong teman-teman yang dengar, yang lagi di mobil,
1: halo,
0: yang lagi di jalan atau di rumah ya. Pokoknya kita nanti akan ngomongin keseruannya Reski, persiapannya Reski menuju Duta Pesona Indonesia. Nah tadi kan Dimas spill nih ya, apa sih persiapan Reski sampai menuju pelantikan, ada yang dilakuin gak? Kayak biasanya kan kalau duta ya, menuju pelantikan atau menuju pengukuhan tingkat nasional, itu kayak bikin advokasi dulu, atau persiapan diri apakah, talent kah, dan sebagainya. Kalau di Duta Pesona Indonesia, apa yang harus disiapin?
1: Nah, jadi untuk persiapannya sendiri ya, kebetulan kan karena saya lulus jalur undangan, jadi persiapannya itu lebih ke diri sendiri aja sih,
0: lebih ke diri sendiri.
1: Yang pertama itu bagaimana cara saya harus bisa mengatur waktu ya, mengatur waktu karena nanti masa jabatnya itu dari startnya bulan September. itu kan bersamaan dengan waktu kuliah ya.
0: Benar.
1: Ya
0: benar.
1: Otomatis saya harus bisa mengatur antara dengan tugas duta pesona sama dengan tugas kuliah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu bagaimana supaya agar saya itu tetap konsisten.
0: Yes.
1: Karena masa jabat 4 bulan itu bukan, ya mungkin sebagian orang mengira itu adalah waktu yang singkat ya, tetapi ketika kita jalani itu ya bisa dibilang berat juga sebenarnya ya. Jadi itu yang masalah yang kedua itu, yang mungkin persiapan yang kedua itu, saya harus bisa membuat diri saya itu bisa konsisten dalam menjalankan tugas ini. Seperti
0: benar
1: itu
0: sih, konsisten itu adalah pekerjaan yang sulit sebenarnya untuk kita ya. Untuk terus ya ngelakuin apa yang seharusnya dilakuin in a good way gitu. Di jalan yang lurus juga gitu. Tapi kan yang pasti tadi kamu bilang September udah mulai kuliah gitu. Selain itu pasti kamu udah masuk organisasi di kampus ya kan. Semester berapa tadi?
1: Sekarang 4? Sudah masuk semester 3.
0: Semester 3 ya. Oh iya, ganjil. Maaf. Ini tahun ganjil ya, lupa. Terus gimana nanti ngebagi jadwal kuliahnya?
1: Ya mungkin harus dijalani dulu kali ya. Karena setelah dijalani baru mungkin kita bisa bagi kita bisa atur waktunya seperti itu.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan lancar ya persiapannya ya.
1: Amin.
0: Jadi intinya kalau Duta Pesona Indonesia yang jalur kamu itu berarti tinggal nunggu aja.
1: Iya, tinggal tunggu.
0: Tinggal tunggu aja.
1: Ya masa pelantikan sama masa tugas.
0: Berarti nanti langsung ke Jakarta.
1: Kurang tahu sih sebenarnya kalau itu ya.
0: Oke, semoga aja.
1: Mudah-mudahan
0: ke Jakarta ya. Karena memang namanya juga Duta Pesona Indonesia gitu ya, perwakilan Sulawesi Tenggara. Siapa tahu kamu sama satu putri mungkin ya jalan-jalan ke Jakarta gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang background kamu sebagai mahasiswa nih ya, pasti kan pernah ngalamin yang namanya banyak tugas, deadline gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga mengejar prestasi non-akademik gitu atau prestasi akademik gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri pernah ngalamin satu hal yang berat gak selama kamu kuliah gitu?
1: Sebenarnya ada pasti ya.
0: Ada pastinya.
1: Tapi di masa-masa itulah justru itu menjadi sebuah cerita ya. Kita bagaimana kita mencari solusi atau keluarlah dari suatu permasalahan itu. Jadi ketika saya, mungkin ya saya spill sedikit ya, di semester 2 akhir ya. Itu adalah fase-fase di mana saya pikir mahasiswa itu terbantai ya. apalagi ketika kita ikut organisasi, ikut lomba di luar. Jadi itu saya pikir adalah sesuatu yang sangat sekali sulit ketika kita tidak bisa. Nah, justru dari setelah dari situlah kita mulai punya mindset ya, bahwa permasalahan yang datang itu semuanya itu harus diselesaikan secara perlahan-lahan. Ketika kita pikirkan secara berlebihan ya, justru permasalahan itu bukan selesai, justru bertambah ya. Seperti itu.
0: Setuju. Ternyata semester 2 akhir katanya Reski itu berat banget ya. Dia belum tahu aja semester 6-7 kayak gimana. Nanti Reski ngerasain sendiri.
1: Iya sih ya, kayaknya.
0: Benar juga sih. Tapi teman-teman tahu kamu ikut Duta Pesona Indonesia?
1: Sejauh ini sudah tahu sih, tapi mungkin beberapa.
0: Beberapa. Gimana support teman-teman kamu yang memang udah tahu nih?
1: Ya alhamdulillah ya, tetap teman-teman saya terutama mungkin dari jurusan dari fakultas itu still tetap support sama saya sendiri.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini ada yang hadir yang nemenin kamu siapa nih?
1: Itu salah satu teman saya juga.
0: Supporter terbaik nih ya, ditemenin untuk siaran langsung di Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang persiapan kamu, tentang tantangan lah ya bisa dibilang, tapi itu kan tadi tantangan selama kamu sebagai seorang mahasiswa. pernah kebayang enggak tantangannya nanti ketika kamu sudah mengemban amanah baru tuh sebagai duta? Kira-kira tanggung jawab terbesarnya selain ngejaga SAS ya sebagai duta pesona Indonesia dan ngejaga lingkungan, apa kira-kira?
1: Nah, jadi tantangan terbesar ya untuk diri saya sendiri pas menjabat nanti, itu saya pikir saya harus benar-benar bisa menyajikan mungkin storytelling ya, suatu storytelling itu saya harus sajikan sebaik mungkin, karena yang saya bawa itu bukan nama saya pribadi, tetapi membawa nama besar Sulawesi Tenggara,
0: betul,
1: jadi saya pikir saya harus menampilkan sesuatu yang kalau bisa dibilang wah lah seperti
0: wah
1: itu
0: ya. Amin ya. Udah kepikiran apa yang mau ditampilin?
1: Mungkin sekarang sudah ya.
0: Udah.
1: Iya.
0: Spill dikit dong. Tinggal boleh nggak?
1: Perjalanan. Ya, saya pikir nanti saya akan membawa wisata daratan ya di wisata pulau daratan, di air terjun Moramo ya.
0: Oh, Moramo. Asik, Moramo kita mau dibawa.
1: Iya.
0: Oke. Setuju. Memang Moramo tuh seindah itu ya.
1: Iya.
0: Seindah itu, tapi memang perjalanan naik ke atasnya lumayan.
1: Ya, itu butuh perjuangan ya.
0: Butuh perjuangan gitu. Kamu tahu aku pernah naik sepeda ke sana loh, dari sini loh. Dan betisku tiba-tiba bengkak gitu ya. Tapi kebengkakan itu langsung terbayar karena kita berendam sejuk ya, banget di Moramo atas, betul. Itu persiapannya dari Reski, teman Pradua semuanya. Oke, kalau misalnya di sana ada bakat nggak?
1: Di
0: duta pesona ada, kamu kan sempat nanya tadi ke senior-senior gitu. Sempat dapat spill nggak nanti di sana akan ngapain gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk itunya sih belum ada yang spill ya. Tapi okay, kalau dari namanya saja duta pesona Indonesia sudah pasti ya, kita harus memperkenalkan destinasi di provinsi tersendiri begitu.
0: Saya pikir seperti itu. Ya, amin. Mudah-mudahan ya apa yang akan Reski bawa nanti bisa memelekan gitu, bisa memberikan feedback yang bagus terkait Sulawesi Tenggara gitu ya.
1: Amin.
0: Karena memang di Jawa sana mungkin banyak yang kurang tahu tentang Sulawesi Tenggara, apalagi destinasi wisata kita kaya banget kan, ada Moramo, ada apa lagi,
1: kita ada Pulau Bogor, ada Labengki, kita ada banyak
0: banget gitu, apalagi ditambah Reski ini suka banget jalan-jalan ya. Oke, Reski, kalau misalnya kita ngomongin soal tema kita nih ya, langkah anak muda untuk bisa mendapat, untuk meraih prestasi dari SD, SMP, SMA, apakah kamu termasuk orang yang suka mengejar prestasi? Maksudnya selalu mengedepankan prestasi, apapun itu?
1: Nah, kalau dari SD sampai SMP tuh saya orangnya yang ya biasa saja sebenarnya. Nah, terus pas masuk di SMK, kebetulan saya SMK di Yogyakarta.
0: Oh, kamu SMK-nya di Jogja?
1: Iya, di Yogyakarta. Nah, di situ baru mulai terbuka pikiran ya, mungkin karena sudah mulai berpikir bahwa ketika saya tidak berubah sekarang, kapan lagi begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi mulai dari SMK, start di SMK itu baru mulai, oh kalau ternyata kesempatan-kesempatan yang datang tuh banyak loh, tinggal kita mau atau enggaknya itunya.
0: Gitu. Kesempatan tuh pintu-pintu banyak terbuka ya.
1: Betul, banyak
0: tinggal
1: sekali.
0: Kita aja mau jalan ke yang mana.
1: Mau jalan yang mana.
0: Gitu. Oh, jadi ternyata Reski seperti itu, teman Pro2. Akhirnya kita kenal kan Reski. Coba tahu kamu suatu hari kenalan ya. Oh, udah tahu Reski ternyata orangnya kayak gini gitu. Oke. Aku mau nanya ke apa ya, personal kamu sebagai seorang mahasiswa nih Reski. Kalau misalnya di kuliah itu kan memang rata-rata kita akan sibuk ya dengan akademik pastinya, gimana cara kita untuk menyelesaikan laporan-laporan ya, tapi juga kita pengen berkarir atau berprestasi di non akademik. Nah, ada ketakutan Reski, kamu ada ketakutan terbesar nggak atau ada yang mengganjal nggak untuk mengejar prestasi di tingkat perguruan tinggi atau di tingkat kuliah ini?
1: Kalau untuk ketakutan sendiri itu biasanya ya yang umum terjadi itu adalah sebenarnya lebih ketakut mencoba sih ya. Takut mencoba sebelum berpikiran berlebihan lah.
0: Overthinking.
1: Itu biasa, saya juga pernah seperti itu dulu ya. Sekarang juga bahkan ya, cuma mungkin sedikit lebih ke bisa mengontrol
0: bisa
1: lah ya.
0: Bisa ngontrol, nah,
1: jadi,
0: betul.
1: Ketika kita terlalu berpikir sesuatu itu akan terjadi besar, sebenarnya itu kita bisa jalanin dulu saja ya, karena terkadang pikiran itulah yang membunuh diri kita sendiri.
0: Overthinking itu ya. Benar sih, karena memang anak-anak zaman sekarang ketika disuruh nyoba mereka udah kepikiran duluan.
1: Pikirannya
0: kayak sulit deh kak, kayaknya ini deh kak pak gitu. Kamu banyakkan kak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kesibukan kuliah, apa rencana kedepannya?
1: Kalau rencana kedepannya mungkin lebih ke, insya Allah ya, mungkin akan fokus pada kompetisi di, mungkin teman-teman mungkin tahu lah, PKM.
0: Oh.
1: Insya Allah mau fokus di situ ya.
0: Oh, karena asik.
1: Ya kebetulan dari fakultas itu belum ada yang tembus, mungkin ya insya Allah tahun depan rezekinya
0: amin,
1: tembus di situ.
0: Amin. Mudah-mudahan UHO dari fakultas kamu yang ada yang tembus ya. Siap. Seru banget. Kita doain sama-sama. Pokoknya banyak mahasiswa yang datang ke Pro 2 tembus PKM-nya. Amin. Tapi udah tahu mau penelitian apa?
1: Sementara dulu ya. Sementara mungkin kita bakal fokus di bidang farmasi mungkin.
0: Farmasi?
1: Iya.
0: Kamu kan fakultas kelautan.
1: Iya, justru di kelautan itu kita mempelajari banyak tentang obat-obatan di laut. Itu ya, kita bisa memanfaatkan ekosistem laut itu sebagai obat loh.
0: Gitu. Iya. Ini ilmu baru untuk Dimas dan juga kamu loh, teman kedua. Coba ulangin. Ternyata di Fakultas Kelautan dan Perikanan itu juga bisa bikin
1: kita mempelajari suatu kayak obat-obatan tertentu. Kita mempelajari seperti itu. Okay. Jadi saya pikir ini opportunity banget ini buat kita bahas, buat kita dalami lah mungkin ya.
0: Itu seru banget ternyata ya. Berarti kimia sama fisiknya kenceng gak di Fakultas Perikanan dan itu kelautan?
1: Ya standar lah, 50% lah ya.
0: Sebenarnya juga banyak yang mikir, apakah di Fakultas Perikanan dan Kelautan nanti saya belajar kimia, apakah saya belajar fisika, teknik lebih banyak. Nah, itu nanti kalau mau cari tahu jawabannya, kamu bisa calling Reski ya, teman berdua ya. Udah semester 3 nih, gitu. Oke, pernah nggak kamu ngerasa insecure?
1: Insecure pernah pasti ya.
0: Pernah ya. Oke, gimana cara kamu handling that feeling?
1: Lebih ke ngikutin orangnya.
0: Oh,
1: ketika
0: gitu?
1: Saya insecure, saya tuh biasanya insecure tuh pada orang-orang ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dua kakak ini, dua kakak yang bikin saya terdorong mau menjadi duta juga. Itu saya awalnya kayak, wah keren banget ini kakaknya, kok mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Lebih ke gitu insecure-nya. Pada akhirnya, daripada saya berpikiran yang kemana-mana, mending saya ikutin mereka seperti itu ya.
0: Bener, mungkin dari juga itu, sih. Bener. Karena kan teman-temannya Reski ini banyak yang ngerasa insecure banget. Ya, sama teman-teman yang ikut kompetisi, sama satu organisasi yang nggak bisa mereka tembusin gitu ya. Atau mungkin sama dosennya sendiri.
1: Aduh,
0: insecure sekali deh sama dosen saya gitu. Deh hebat, saya belum apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Kalau kamu dikasih kesempatan nih untuk bicara ke teman Pro 2 secara live, emang kita live ya dari tadi ya. Untuk teman-teman yang masih ngerasa insecure, apa yang pengen Reski sampaikan?
1: Yes, buat teman-teman kali ya. Buat teman-teman yang masih insecure sekarang, saya pikir mungkin insecure-nya di bidang apa dulu nih ya?
0: Insecure mau ikut lomba takut gitu.
1: Ya, saya pikir daripada teman-teman insecure, mending ngikutin aja jejaknya ya.
0: Bener juga ya.
1: Mending ngikutin.
0: Coba ya.
1: Daripada kita membuat diri kita sendiri down, mending kita memilih untuk berkembang. Seperti itu.
0: Dengan mengikuti lomba itu langsung ya. Bener juga teman Pro 2. Jadi insecure itu adalah satu apa ya? Kalau kata aku sendiri, itu tuh kayak kamu ditarik paksa, tadinya mau maju jadi mundur gitu. Itu adalah
1: dia.
0: Tarikan yang membuat diri kita kehabisan energi, kehabisan pikiran, dan akhirnya gak jadi ngelangkah gitu. Ada tembok tinggi tapi kamu malah ya udah malah mundur, malah gak jadi manjat gitu teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi lagi ya, Reski ya, ini kan mau menuju ke ajang apa tadi Dimas lupa lagi ya Allah. Ajang Duta Pesona Indonesia, Reski. Yeah. Nah, banyak kan yang bilang kalau misalnya kita mau ikut kompetisi gitu, pertama kali itu harus banyak belajar. Ya, terus harus lihat contoh-contoh. Dan juga coba searching, apalagi Reski kan orangnya analitik banget gitu ya, suka mencari-cari tahu gitu. apa yang kamu rasakan ketika mendapat masukan, Rizky? Coba ini nih. Coba kamu berubah secara penampilan. Coba kamu bicara dalam bahasa Inggris nanti di sana. Nah, kira-kira kamu akan ikutin atau enggak?
1: Kalau itu sebenarnya saya lebih ke ketika saran orang lain itu saya akan ikutin ketika saya minta.
0: Gitu.
1: Ketika orang lain memberikan pendapat. Kalau biasanya saya lebih sering kayak, oh kalau ini tuh benar-benar harus saya rubah. Kalau tidak ya saya pikir ya sesuatu yang harus cuma kita cuma dengarkan saja seperti itu ya. Jadi karena ketika kita mengikuti semua kemauan orang untuk diri kita sendiri, saya pikir itu justru membuat diri kita tuh jatuh, karena kita yang tahu diri kita tuh seperti apa, kita tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi ketika kita mendengarkan saran dari orang lain kan, belum tentu kita mampu. Bisa saja kita mampu, bisa saja tidak.
0: Jadi saya pikir,
1: ya buat teman-teman yang mau menerima masukan dari orang lain ya, saya pikir ketika teman-teman memang membutuhkan itu ya take gitu, ambil. Tapi ketika tidak ya cukup didengarkan saja.
0: Benar. Ini kalau misalnya soal masukan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang tadi kan aku kasih contoh kasus masukan, tapi kalau motivasi dari orang gitu. Motivasi kan berarti semuanya positif kan untuk kamu kan. Biasanya kamu tetap jalan atau tetap ada batasan juga?
1: Kalau untuk motivasi sih saya mungkin karena jarang orang kasih motivasi juga kali ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, jadi jarang. Jadi hanya ada beberapa orang yang mungkin ya teman-teman terdekat lah yang biasa kasih motivasi dari keluarga ya. Yang sudah pasti saya dengarkan seperti itu.
0: Oke. Dari keluarga berarti ya, kadang-kadang ngasih motivasi ya. Oke, bicara tentang itu nih ya.
1: Oke, boleh.
0: Ada siapa orang yang paling berpengaruh nih dalam kemajuan langkahmu sampai hari ini? Asik.
1: Orang yang paling berpengaruh yang pasti pertama itu adik-adik kali ya.
0: Adik-adik
1: saya, adik-adik saya sendiri.
0: Okay.
1: Ya karena saya anak ketiga ya, saya anak ketiga. Jadi saya pikir saya harus bisa tampilkan yang terbaik lah, karena saya bisa kayak kalau saya tidak bisa menampilkan sesuatu yang baik, saya pikir adik-adik saya tidak tahu mau lihat kemana begitu ya.
0: Okay.
1: Mungkin motivasi pertama itu adalah adik-adik di mana saya punya ambisi harus benar-benar kayak kelihatan kita tuh punya suatu kemampuan yang bisa dibanggakan, supaya adik-adik kita tuh bisa adik-adik saya tuh bisa menjadikan saya tuh sebagai contoh atau sebagai fan kayak idola mereka lah,
0: role model. Benar-benar. Oh gitu. Halo adik-adiknya Reski. Seumuran kah atau jauh di bawah umurmu?
1: Lumayan di bawah sih ya.
0: Lumayan di bawah.
1: Sekitar ya 15 ke bawah lah.
0: 15 ke bawah. What? Yeah. SMP?
1: Iya.
0: SMP? Oke. Tenang, aku juga punya adik SMP kok. Memang bagus banget sih teman Pradua apa yang dibicarain sama Rizky ini ya. Kita itu harus bisa jadi role model untuk orang terdekat kita ya. Salah satunya ya saudara kita sendiri gitu ya. Saudara kandung kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita bisa, kita punya ambisi, kenapa enggak? Itu kan bisa jadi motivasi yang baik juga untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita gitu. Siapa tahu nanti adanya Rizky mengikuti jejaknya kakaknya ya kan. Bukan jadi duta pesona Indonesia lagi, langsung jadi duta pariwisata Indonesia. Amin gitu ya. Amin. Laki-laki atau perempuan?
1: Ada cowok, ada cewek.
0: Wih, wow, kembar kah? Enggak?
1: Yang kembar juga ada.
0: Dua. Yang kembar juga ada?
1: Tapi masih kecil, masih.
0: Oh my God. Kamu berapa bersaudara?
1: Saya 8.
0: 8 bersaudara, yeah. Masya Allah. Semoga ya berkah terus apa yang kamu jalanin, Rizky ya. Semoga bisa memberikan feedback juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Amin.
1: Amin.
0: Gitu ya. Oke. Aku punya segmen khusus namanya Rapid Fire Question. Pernah dengar?
1: Belum pernah mungkin ya.
0: Jadi rapid fire question itu aku kasih kamu dua pilihan. Kamu harus jawab cepat satu pilihan itu.
1: Okay.
0: Nah nanti yang menarik kita akan bahas lebih dalam lagi.
1: Okay, so.
0: Are you ready? Kalau aku jawab pakai bahasa Inggris gimana? Aman ya.
1: Okay,
0: gak bercanda kok, bahasa Indonesia aku gak bisa bahasa Inggris gitu ya. Oke. Kurang lebih ada 71 pertanyaan. No. Enggak.
1: Banyak ya.
0: Nganyang banget ya. Oke, siap ya Rizky ya.
1: Oke, siap.
0: Teman Pro 2, kita langsung mulai. Ini dia Rapid Fire Question bersama Rizky. Oke, ini gak boleh dipikir, langsung jawab ya.
1: Oke.
0: Jangan gugup. Kayaknya Rizky gak gugup, teman Pro 2, Rizky kedinginan.
1: Ya lebih kedingin sih.
0: Dingin ya, di Pro 2 kayak di US gitu. Oke, siap?
1: Siap.
0: Kuliah pagi, kuliah siang?
1: Kuliah pagi.
0: Kuliah siang, kuliah sore?
1: Siang.
0: Siang, oke. Okay, next. Duduk di depan atau di belakang?
1: Depan.
0: Depan, okay, good. Catatannya rapi atau foto?
1: gimana, sorry.
0: Bikin catatan lewat tulisan atau lewat foto?
1: Lewat tulisan.
0: Lewat tulisan. Yeah. Suka tulis?
1: Hah?
0: Suka tulis?
1: Suka.
0: Wih, mantap. Good. Presentasi atau bikin makalah?
1: Presentasi.
0: Kamu mau ikut PKM. Good, good, good. Oke, ini belajar mandiri atau belajar bareng teman?
1: Mandiri.
0: Mandiri. Teman-temannya Reski, Mia dan temannya nih ya. Oke, siap ya. Kompetisi akademik atau kompetisi non-akademik?
1: Akademik.
0: Akademik, yeah. Ya, good. Deadline masih lama atau sistem kebut semalam?
1: Gimana?
0: Deadline-nya masih lama, kamu ngerjain tugas deadline-nya lama atau ngerjain tugas di SKS, sistem kebut semalam?
1: Deadline yang lama.
0: Deadline yang lama, ya. Pernah?
1: Gimana?
0: Pernah kebut semalam? Ngerjain tugasnya?
1: Belum sih.
0: Panutan teman pro 2. Wow, luar biasa. Kita juga harus belajar dari Reski. Next. Alarm sekali bangun atau snus berkali-kali?
1: Berkali-kali.
0: Oh my god. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, okay, biasanya kalau misalnya kamu mau traveling, kamu to do list atau langsung jalan?
1: To do list dulu.
0: To do list dulu, yeah. Good. Kalau stres, tidur apa jalan-jalan?
1: Jalan-jalan.
0: Oh iya, benar juga. Oke, okay. Enakan ngerjain tugas pakai musik atau harus hening?
1: Musik.
0: Musik, oke, okay. Musik favorit?
1: Apa namanya? Admesh, ya.
0: Oh, oke, okay, siap-siap. Nanti kita puterin lagunya spesial, wow, ya. Oke, okay. Produktif pagi atau produktif malam?
1: Pagi.
0: Pagi, ya. Oke, okay, morning person ternyata teman pre 2. Oke, okay. Rapi dari awal atau beresin sekalian di akhir?
1: Beresin, sorry?
0: Rapih di awal, kamu rapi-rapi dulu nih di awal atau berantakan dulu baru beresinnya belakangan?
1: Beresnya di belakangan.
0: Beresnya, oke, okay, yeah. Siap. Gak apa, namanya juga laki ya teman pre 2 ya. Oke, okay. Menang tapi capek atau kalah dapat pengalaman?
1: Kalah, menang tapi capek.
0: Menang tapi capek banget sampai kamu drop atau kamu kalah tapi dapat pengalaman yang luar biasa.
1: Menang tapi capek.
0: Menang tapi capek, itu dia. Kompetisi susah tapi bergengsi atau kompetisinya mudah tapi biasa aja?
1: Bergengsi
0: ya, iya. Cakep. Jadi yang paling pintar atau yang paling konsisten?
1: Paling konsisten.
0: Gitu, yeah. Ya, cakep. Dipandang hebat atau merasa berkembang?
1: Berkembang.
0: Berkembang, ya. Punya banyak sertifikat atau punya satu pengalaman yang berkesan?
1: Satu pengalaman yang berkesan.
0: Oke, okay, siap. Kenapa gak mau punya banyak pengalaman? Nanti kita bahas di
1: situ. Oke, siap.
0: Oke, 10 lagi nih ya. Banyak juga. Jadi mahasiswa biasa tapi tenang atau super sibuk tapi banyak pengalaman?
1: Super sibuk.
0: Cakep. Dapat kesempatan besar tapi belum siap atau siap banget tapi gak dapat kesempatan?
1: Sorry. Kayaknya.
0: Kamu dapat kesempatan besar, tapi belum siap akhirnya gak jadi ambil, atau kamu udah siap banget tapi ternyata kesempatannya gak datang ke kamu?
1: Yang pertama ya,
0: dapat kesempatan tapi belum siap.
1: Yeah.
0: Cincai lah gitu. Yeah. Berani gagal atau gak berani coba?
1: Berani gagal.
0: Asik, itu betul. Dikenal karena prestasi atau dikenal karena kegantengan?
1: Prestasi.
0: Dia sudah tampan dan berprestasi pastinya teman pro 2 ya. Kalau kamu harus pilih satu, pintar atau berani?
1: Berani saja sih.
0: Berani ya, oke. Okay. Rizky sekarang atau Rizky 5 tahun lagi?
1: Pilih Rizky sekarang mungkin ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Last but not least.
1: Okay.
0: Siapakah Rizky?
1: Orang biasa.
0: Orang biasa yang nantinya akan menaikkan nama Sulawesi Tenggara, amin, di tingkat nasional. Amin. Tepuk tangan dulu teman pro 2. Cakep sekali ya. Rapid fire question 72 soal dibabat langsung. Tadi ada satu yang menarik perhatianku nih. Apa ya? Tadi aku lupa ya. Kalau kamu mau traveling berarti kamu to do list dulu.
1: To do list dulu pasti.
0: Pasti udah tahu mau kemana, mau ngapain, gitu,
1: betul.
0: Ya. Oke, even itu sendiri atau biasanya travelingnya sama teman-teman?
1: Kebetulan saya traveling biasanya event ya, lewat event.
0: Oh, lewat event. Okay,
1: jadi kompetisi-kompetisi yang saya ikut ya biasanya itu tempat-tempat yang mau saya datangi.
0: Seru banget, aku juga mau lagi. Oke. Terus, deadline-nya masih lama atau sistem kebut semalam? Ini menarik karena Reski ini gak pernah mepet deadline kalau ngerjain tugas teman pro 2. Ini patut contoh ya untuk kita semua ya. Tapi beneran gak pernah?
1: Sejauh ini belum kayaknya.
0: Oh my god.
1: Cuma kalau kedepannya gak tahu sih.
0: Oh iya, benar-benar. Pertahankan. Betul. Terus apa lagi ya? Kerja pakai musik atau harus hening? pakai musik, musik ya sih, tadi ya. Tapi memang kalau lagi belajar sendiri atau ngerjain karya, ditemenin sama musik.
1: Temenin sama musik.
0: Jujur, jawab pertanyaanku ya. Seberapa sering kamu dengerin Pro 2? Gak apa-apa, gak usah dijawab kok. Mungkin okay. Setelah ini ya, setelah ini nanti Rizky boleh dengerin Pro 2 terus, okay, gitu siap. Ya. Karena nanti akan jadi brand ambassador Pro 2 gitu. Aman ya.
1: Aman,
0: aman ya. Oke, okay. Menang tapi capek atau kalah dapat pengalaman? Menang tapi capek. Pernah?
1: Oh, sering dong.
0: Sering ya, alhamdulillah. Tapi maksudnya menangnya langsung juara satu.
1: Alhamdulillah, langsung
0: alhamdulillah, ya. Juara satu. Pernah ikut atau memenangkan kompetisi apa?
1: Kebetulan kemarin di tanggal 3 Agustus, kita juara satu esai tingkat nasional. Di situ kita bikin inovasi di mana kita merubah sampah menjadi media transplantasi karang.
0: What? Media sampah jadi?
1: Jadi kebetulan kan kita kalau kita lihat masalah-masalah pesisir tuh banyak banget ya sampah-sampah. Nah, yang sudah diterapkan itu lebih ke kayak kita bersihkan lingkungannya, ya kan, daur ulang. Nah, tetapi saya jujur sebagai mahasiswa jurusan ilmu kelautan di situ melihat kayak opportunity banget nih. Kenapa sampah ini itu selain dibersihkan, ya mending kita pakai begitu kan? Kita pakai, kita jadikan ecobrick, kemudian kita jadikan media transplantasi untuk pertumbuhan karang. Jadi selain kita membersihkan lingkungan, kita juga bisa rehabilitas ya.
0: Bener okay, lagi.
1: Jadi ada dua poin sekaligus. Bener lagi.
0: Karena karang-karang kan udah banyak yang rusak.
1: Itu dia.
0: Rehabilitasi juga. Banyak orang nggak tahu gimana caranya ya, gitu ya. Ya
1: ada banyak cara juga ya, salah satunya itu tadi kita memanfaatkan sampah.
0: Sampah ternyata bisa ya. Jadi bisa. Medianya mereka ya.
1: Bisa
0: cakep-cakep. Juara satu lah teman Pro 2. Kedepannya selain Duta Pesona Indonesia, nanti kamu mau ikut kompetisi apa lagi Rizky?
1: Ya itu tadi salah satunya PKM mungkin PKM. Ya, event bergengsi lagi ya, mungkin yang masih banyak. Dan untuk event terdekat yang saya ikuti itu akhir Agustus mungkin bukan akhir Agustus tapi bulan Agustus ini ada Marine International business plan sama ada event di Yogyakarta itu event esai nasional juga.
0: Ya Allah sibuk banget dia. Adik kita yang satu ini sibuk sekali ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa sibuknya kan nyari prestasi.
1: Nah, itu dia. Iya
0: kan? Udah persiapannya udah matang semua tapi.
1: Ya, mungkin bisa 90% kali.
0: Alhamdulillah, insyaallah ya. Amin amin amin. Semoga nanti semua yang ingin kamu gapai dilancarin.
1: Amin. Amin.
0: Terus juga bisa apa ya, tembus lagi juara satu semua. Amin gitu ya. Ingat banyak yang support kamu Rizky gitu ya. Sama jangan lupa persiapin tentang Duta Pesona Indonesia ya.
1: Oh,
0: oke okay. Jangan lupa kasih tahu kalau di Sultra kita tuh banyak banget hal-hal yang indah.
1: Itu yang harus.
0: Iya, suruh ajakin ke sini gitu. Aku aja gak mau pulang ke Jakarta. Canda. Oke, satu pesan dong untuk Rizky. Satu pesan dari Rizky untuk teman Pro 2 semua yang lagi dengerin kita di sore hari ini.
1: Mungkin ya pesannya singkat aja ya. Mungkin ya jangan pernah takut untuk mencoba ya. Kesempatan itu selalu datang kepada orang-orang yang mau mencoba. Oke.
0: Okay. Kesempatan selalu datang untuk orang-orang yang mau mencoba. Cakep. Itu harus di underline, bisa jadi caption Instagram kamu. Asik. Sore hari ini ya. Oke, teman Pro 2, kita mau ucapin terima kasih untuk Rizky. Thank you ya. Mau hadir ke Pro 2 Kendari. Nanti kalau misalnya udah selesai pelantikan, datang lagi ke sini.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: siap.
0: Kasih sharing lagi pengalamannya gimana gitu ya. Dan teman Pro 2, semua yang tadi dibicarakan sama Rizky ini benar banget ya. Kalau prestasi itu baiknya dikejar sama kita lewat keberanian dan mau mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak mau coba, kapan lagi kita akan stuck di situ-situ aja gitu. Tuh. Apalagi Rizky ini mahasiswa. Kalau misalnya kamu yang mendengarkan kamu adalah mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya.
1: Asik.
0: Boleh. Tapi kalau bisa cari, kejar prestasi, cari pengalaman lewat organisasi. Gitu ya Rizky ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir banget nih ya. Sekali lagi mau ucapin terima kasih udah main ke Pro 2. Semoga semua urusannya, semoga kedepannya sukses dan lancar.
1: Amin.
0: Ingat kalau dapat prestasi lagi, calling kita lagi.
1: Oke, okay, siap. Aman.
0: Saya menang. Oke, okay, maju lagi ke Pro 2. Oke. Okay. Thank you Rizky, thank you juga untuk teman Pro 2 yang sudah bersamai kita. Ini banyak banget, aku mau bacain satu-satu sebentar ya. Ada Kulik Hubble, wow, hai Kulik Hubble. Ada Wes, ada Ai, ada Rejorge, ada Kesayangan, ada Ben, Pancamat MHK, Abah Kalbi, Latekwe, ada Sanjay juga. Thank you banget nih untuk teman-teman yang udah join di TikToknya Perdua Kendari. Nanti kita akan sambung lagi ya bisik besok hari, tapi teman Perdua pastinya dengan narasumber yang lain yang seru juga pastinya seperti hari ini. So stay tune terus di 90,8 Perdua Kendari, teman terbaik kamu. Sekali lagi ya, 90,8 Perdua Kendari, teman terbaik kamu. Kita ulang. Bye bye teman Perdua. 90,8 Perdua Kendari, teman terbaik kamu. Lebih dekat lagi, ulang. Oke, kita akan ketemu lagi besok di Bisik ya, di jam yang sama teman Perdua. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap di 90,8 Perdua Kendari,
1: teman terbaik kamu.
0: Oke, bye bye.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di sore ceria. Teman Pro 2 dalam suasana euforia ya, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakuin, dari persiapan lomba-lomba sampai cari keringat ya di momen euforia ini, teman Pro 2. Atau kita olahraga lebih sering di momen-momen 17-an ini ya. Ada yang mulai jogging, main futsal, badminton, atau mungkin sekedar ikut-ikut tren. Tahun ini harus lebih sehat. Salah, bulan ini, deng. Bagus banget kok, teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang kadang suka kita lupain nih. Olahraga itu memang sehat, tapi kondisi tubuh kita juga tetap harus diperhatiin ya. Karena kalau misalnya pas kita olahraga atau aktivitas berat, tiba-tiba ada seseorang yang kehilangan kesadaran, jangan langsung dianggap mungkin dia kecapean atau jangan-jangan dia kenapa-napa. Ini justru bisa jadi tanda anti-jang.

Jantung teman pro 2, kondisi ketika jantung kita berhenti memompa darah ke seluruh tubuh dan membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Masya Allah. Kalau misalnya kamu berada di situasi seperti ini, pertama yang harus wajib banget dilakukan adalah cek respons orang tersebut. Kayak, "Dek, kak, bu, pi sadar gitu. Atau panggil namanya kalau misalnya kamu kenal. Kalau misalnya gak respon, tepuk pundaknya, bagian dadanya untuk memastikan ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya masih gak ada respon, kamu harus segera minta bantuan orang sekitar kamu. Jadi jangan cuma berdiri dan bingung sambil bilang, gimana ini? Ya, kalau misalnya ada yang memang punya kemampuan atau sertifikasi bantuan hidup dasar ya, mereka bisa melakukan kompresi jantung luar teman pro 2. Dan satu lagi yang gak kalah penting untuk kita yang masih muda nih ya, jangan ngerasa karena kita masih muda berarti pasti aman dan masih jauh dari masalah jantung teman pro 2. No ya. Sebelum mulai olahraga yang cukup berat, apalagi kalau misalnya intensitasnya tinggi gitu ya, kita harus kenalin kondisi tubuh kita dulu. Jangan sampai ragu berkonsultasi, takut untuk tanya sama dokter, sama teman-teman yang lebih paham gitu. Karena tujuan olahraga itu bukan sekedar kelihatan sehat di luar ya, tapi benar-benar memastikan tubuh kita sehat sampai ke dalam. Jadi mungkin di sore hari ini, di jam 5 sore ini, kalau misalnya kamu ada rencana olahraga, gas, boleh banget. Tapi jangan lupa kenalin batas tubuh dan jangan abaikan sinyalnya.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, kalau misalnya tadi kita harus berhati-hati, harus aware kalau misalnya kita lagi olahraga tapi intensitasnya tinggi. Berkebalikan dengan hal itu, teman Pro 2, tahu gak sih kalau tanggal 10 Agustus hari ini ya, ternyata hari Senin ini diperingati sebagai National Lazy Day alias hari malas-malesan. Akhirnya ada juga hari yang cocok banget sama kita-kita ya. Kalau misalnya Senin ya, menghadapi Senin ya, pagi-pagi alarmnya bunyi langsung mikir, entar dulu, entar, aduh 5 menit, kebanyakan aduh gitu ya. Ternyata hari malas-malesan ini tuh bukan berarti kita diajak untuk rebahan 24 jam ya, teman Pro 2. Menghilang dari tanggung jawab, terus bilang, maaf, saya lagi menjalankan National Lazy Day. Hari ini justru mengingatkan kita kalau istirahat itu penting ya. Olahraga penting, tapi istirahat juga penting, teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk ngejar kerjaan, tugas, target, deadline, sampai lupa kalau badan dan otak kita juga punya tombol low baterai. Dan kalau misalnya baterai HP kita juga kita cas ya, kalau tinggal 5%, masa diri kita sendiri gak pernah dicas gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kamu lagi capek, jam-jam segini emang lagi rawan-rawannya capek gitu ya, gak pengen ngapa-ngapain, pengen istirahat gitu ya, sebentar aja, tidur yang cukup boleh nanti malam, teman Pro 2. Rebahan tanpa rasa bersalah boleh banget nanti malam, teman Pro 2. Nonton sesuatu yang bikin kamu happy, teman Pro 2, boleh banget. Atau sekedar ya udah gak ngapa-ngapain, doing nothing gitu ya selama beberapa menit. Tapi ingat, lazy day itu buat recharge, bukan untuk resign dari kehidupan, right ya. Jadi buat kamu yang hari ini merasa mager, selamat hari malas-malesan di sore hari ini, teman Pro 2. Nikmati secukupnya, karena besok deadline tetap nungguin. Wak, wak.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan, kebodohan, dan kemiskinan. Terjadinya fitnah, adu domba, permusuhan, dan pertengkaran karena godaan nafsu setan. Nafsu adalah musuh interen yang besar dari dalam tubuh manusia, maka berjuang harus dikendalikan dengan kesabaran siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya qaumi, utlibul jannata bijuhdikum wa harabu minan nari bijuhdikum. Wa inal jannata la yanamu talibuha wa inan nara la yanamu haribuha. Wa inal jannata mahfufatun bil makarihi wa inan nara mahfufatun billazati wasyahwati falatulhiyanakum anil akhirah." Wahai kaumku, tuntutlah surga dengan jerih payahmu dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu, karena tidaklah tidur siapa yang menuntut surga dan tidaklah tidur siapa yang menjauhi neraka, karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh kebencian-kebencian hawa nafsu, dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan kelezatan syahwat, maka janganlah kalian dilalaikannya dari menuntut akhirat atau surga. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Fitnah adalah ucapan-ucapan yang menjelek-jelekkan orang lain. Adanya fitnah timbul karena dorongan ambisi yang ditiupkan oleh setan melalui hawa nafsunya. Bila fitnah itu termakan orang banyak, pasti bakal terjadi peristiwa keributan dan keresahan yang membingungkan, dan suramlah namanya baik orang yang difitnah. Kalau yang difitnah itu sebagai pemimpin, maka jatuhlah kepemimpinannya. Kalau yang difitnah itu sebagai guru, maka hilanglah wibawanya. Kalau yang difitnah itu menimpa suami istri, maka kacaulah kehidupan rumah tangganya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Fitnah adalah dosa besar dan lebih kejam dari pembunuhan. Maka jauhilah fitnah itu, sebab bahayanya akan meluas menimpa orang banyak secara merata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu daripada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sifat yang baik sangka adalah cara untuk menghindari fitnah. Bentengi diri dan jaga keluarga dengan iman dan takwa. Semoga mereka terjauh dari fitnah. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru Angkasawan Angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng Dimas nih. Gimana? Udah sampai rumah belum? Udah istirahat belum? Udah bersih-bersih belum? Atau jangan-jangan di hari Senin menuju malam ini kamu lagi persiapin ya lomba-lomba untuk Euphoria 17 Agustusan di lingkungan kamu, teman Pro 2. Gak apa-apa, Dimas masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti kok. Ngomongin tentang hari ini, teman Pro 2 ya, 10 Agustus ini ternyata ada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia nih ya, atau bahasa Inggrisnya gitulah ya pokoknya. Ngomongin soal budaya, peringatan ini tuh ditetapkan sama PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang hak, identitas, budaya, dan keberagaman masyarakat adat di berbagai belahan dunia gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang Indonesia ya, di bulan Agustus ini ya, kita semua gotong royong, kita semua kerja sama untuk sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia ke-81 gitu. Memang ya, kita tuh hidup di negara yang punya ratusan suku, ratusan adat, budaya, banyak agama juga gitu. Termasuk di Sulawesi Tenggara ini, teman Pro 2. Dengan begitu banyak kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat, pertanyaannya sekarang adalah, anak mudanya masih kenal gak ya? Karena melestarikan budaya hari ini tuh gak harus selalu pakai pakaian adat setiap hari gitu ya. Atau tahu bikin acara besar yang ada kaitannya sama budaya-budaya gitu. Kita bisa mulai dari hal paling sederhana, yaitu belajar bahasa daerah. Cari tahu cerita di balik tradisi. Datang ke kegiatan budaya, ngobrol sama orang tua tentang sejarah keluarga, dan juga pakai bahasa ibu gitu. Atau bahkan bikin konten budaya di media sosial tuh. Keren banget kan? Satu hal yang penting, teman Pro 2, jangan cuma jadiin budaya sebagai konten yang kelihatan keren aja. Kita juga harus kenalin ceritanya, nilainya, dan makna di baliknya. Karena budaya itu bukan cuma satu yang kita bisa warisin dari generasi sebelumnya, tapi sesuatu yang harus kita kenali, hormati, dan terus hidupkan gitu. Jadi, yuk sama-sama yuk di Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini, Dimas mau ngasih awareness ke kamu semua, kita tetap jaga budaya kita. Kalau misalnya masih bingung, kamu di event 17-an ini mau ngadain lomba apa? Adain aja lomba-lomba yang dibalut dengan budaya-budaya lokal. Lulo, iya kan? Sinunggian. Itu boleh banget, teman Pro 2. Gitu ya, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi kamu di segmen For Your Information di sore hari ini.

Masih bersama Dimas, 1 Pro 2 menuju pukul 7 malam nih ya. Nih, Dimas mau kasih info ke kamu. Kalau misalnya kamu dengar lagu Ayo Goyang Dulu, masih hafal nggak? Masih bisa nyanyi full nggak, 1 Pro 2? Kalau jawabannya bisa, yes, congratulations. Karena memori kita ternyata masih nyimpan sesuatu yang sangat penting, 1 Pro 2. Lirik lagunya Project Pop ya, Goyang Dulu pastinya, 1 Pro 2. Beberapa hari lalu Project Pop ini baru aja ngerayain 30 tahun perjalanan mereka lewat konser spesial Forever Young, Forever Fun di Tennis Indoor Senayan Jakarta nih. Menariknya konser ini bukan cuma sekedar nostalgia, tapi banyak banget apresiasi, banyak banget pujian-pujian ya dari lintas generasi karena konser 3 dekade mereka, 1 Pro 2. Yang paling seru adalah kalau di konten-konten ya, meskipun Dimas gak nonton tapi Dimas perhatiin, adalah ada Mbak Inul yang jadi guest star-nya mereka dan langsung bikin Tennis Indoor Senayan teriak sama-sama. Dangdut is the music of my country. Gitu, 1 Pro 2. Fun fact yang menarik ya, ternyata Project Pop ini ternyata berawal dari kelompok besar bernama P Project di Bandung tahun 96, seumuran Dimas. Tapi sekarang 3 dekade kemudian mereka udah punya 10 album dan lebih dari 80 lagu, 1 Pro 2. Rahasia awet mudanya Project Pop itu bukan karena mereka gak pernah berubah, tapi karena mereka tahu gimana caranya berubah tanpa kehilangan identitas. So, Forever Young, Forever Fun dari Project Pop.

0: 98.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum Dimas mengakhiri perjumpaan kita di malam sore ceria ini ya, Dimas mau ngingetin kamu semua, jangan lupa daftar Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari nih, karena pendaftarannya dibuka hingga 30 Agustus bulan ini. Dan pokoknya banyak banget yang menarik dan seru-seru. Di Instagramnya RRI_Kendari inya 2 sudah ada postingan persyaratan dan lagu-lagu yang nantinya bisa kamu nyanyiin di proses audisi teman Pro 2 dan di proses seleksi Bintang Radio RRI Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Siapa tahu kamu ya yang nanti akan jadi Bintang Radio RRI Kendari selanjutnya. Bukan begitu Kak Vivi?
1: Yes, oh my god, Bintang Radio is coming.
0: Yes, seneng banget akhirnya nanti ada lagi nih ya.
1: Ya, dan banyak event seru pastinya ya, berentetan tuh nih.
0: Capek sekali, capek gitu ya.
1: Iya, tapi yang pastinya kalau untuk teman-teman Pro 2 semua, untuk pendengar semuanya, tidak ada kata capek ya.
0: Betul.
1: Pastinya. Oke deh, kita nantiin aja sampai 30 Agustus ya, Dim.
0: Betul banget.
1: Gak mau ditambah lagi nih.
0: Kayaknya mau deh, soalnya mau ikutan.
1: Aduh. Vivi gak bisa, masih 15 tahun.
0: Aduh, ya. Aduh.
1: Harus punya KTP ya.
0: Harus banget lagi. But it's okay. Pokoknya nanti Kak Vivi ya, meskipun gak bisa ikut Bintang Radio, Kak Vivi bakal nemenin kamu di Jaga Malam kan.
1: Iya. Itu yang pasti yang Vivi bisa ya di malam ini. Vivi udah siap temanin teman Pro 2 di perjalanan Jaga Malam. So buat Dimas, selamat istirahat.
0: Thank you Kak Vivi. Kamu nanti akan ditemenin sama Kak Vivi ya, teman Pro 2. Pokoknya jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kita di 90.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit, bye-bye.

0: 2.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari mematangkan rencana perkembangan kebun raya Kendari melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pengembangan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi konservasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi, penelitian, wisata, serta pengembangan potensi flora, fauna, dan budaya Sulawesi Tenggara. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan pengembangan harus memiliki tahapan dan target yang jelas tanpa menghilangkan identitas serta kekayaan alam yang sudah ada di Kebun Raya Kendari. Pemerintah Kota Kendari juga mendorong keterlibatan masyarakat dan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi pengembangan kawasan dapat dirasakan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kendari. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan mengatakan partisipasi masyarakat diperlukan dalam menyemarakkan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan di tingkat Kota Kendari. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan dapat menjadi bagian dari kebersamaan warga Kota Kendari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari berharap masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang digelar untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dua siswa MTSN 1 Kendari, Madina Fakhrini Bahtiar dan Velia Nurul Syafira, kembali membawa nama Sulawesi Tenggara ke panggung nasional. Keduanya terpilih tampil membawakan tari kolosal pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara tahun ini. Pencapaian ini terasa semakin istimewa khususnya bagi Madina Fakhrini Bahtiar. Kesempatan tampil di Istana Negara merupakan kali kedua baginya secara berturut-turut mewakili Sulawesi Tenggara pada event yang sama. Keberhasilan Madina yang terpilih kembali menunjukkan konsistensi kerja keras serta keahlian luar biasa yang dimilikinya dalam bidang seni tari. Pengalaman pada tahun sebelumnya menjadi modal berharga baginya untuk tampil lebih percaya diri di hadapan presiden dan para tamu negara. Sementara bagi Velia Nurul Syafira, momentum ini menjadi pengalaman berharga sekaligus kesempatan emas untuk mengasah bakat seni di tingkat nasional. Kebersamaan dan kekompakan dua murid MTSN 1 Kendari ini diharapkan mampu menyajikan performa tari kolosal terbaik yang memperkenalkan kekayaan seni budaya Sulawesi Tenggara. Kepala MTSN 1 Kendari, Andi Mapataliang, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terpilih kedua siswanya. Pihak sekolah telah memberikan dukungan penuh berupa latihan intensif dan pembinaan. Seluruh keluarga besar MTSN 1 Kendari beserta masyarakat Sulawesi Tenggara juga memberikan doa dan dukungan penuh untuk keberangkatan Madina dan Velia. Diharapkan rangkaian penampilan mereka di Istana Negara dapat berjalan lancar dan sukses mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Vivi di sini yang siap menemani Senin malam kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita seru-seruan bareng hingga pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2. Anyway, kalau udah jam 7 malam kita masuk di obrolan komunitas. Kali ini bareng Vivi dulu yuk teman Pro 2. Tentunya kita mau bahas seputar komunitas, tapi ini lebih ke gundah gulananya kalau kamu yang masih ragu untuk gabung komunitas deh teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu melihat suatu komunitas selalu berpikir, wah mereka di komunitas itu keren-keren ya, tapi kayaknya saya gak cocok deh di komunitas itu. Atau mungkin kamu pernah ingin bergabung dengan komunitas tertentu tetapi akhirnya mengurungkan niat karena merasa belum punya kemampuan yang cukup, belum jago fotografi lah, pintar olahraga lah, belum bisa bermain musik, atau belum punya pengalaman organisasi. Bahkan mungkin sekadar merasa saya takutnya tidak nyambung deh dengan orang-orang di komunitas itu. Padahal ya, teman Pro 2

Tidak tuh bisa skill fotografi itu, atau mau masuk komunitas olahraga harus sudah punya nih kemampuan olahraganya, atau komunitas musik harus bisa mainkan alat musik, atau masuk komunitas kreatif deh, kita harus sudah punya karya gitu. Padahal ya komunitas kan bukan ruang pamer kemampuan ya teman Pro 2, komunitas itu seharusnya menjadi ruang untuk bertumbuh bersama. Kamu tidak harus datang sebagai orang yang paling pintar, kamu juga tidak harus menjadi orang yang paling berpengalaman, bahkan kamu tidak harus tahu semuanya. Kamu cukup datang dengan rasa ingin tahu. Karena ada hal-hal yang memang baru bisa kamu pelajari setelah kamu berani masuk. Ya, teman Pro 2. Mungkin awalnya kamu hanya menjadi orang yang diam dan memperhatikan, lalu mulai bertanya, lalu mencoba, salah, belajar lagi, dan perlahan kamu mulai menemukan kemampuan yang sebelumnya tidak kamu sadari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka

0: 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar.

Teman Proidua, teman terbaik kamu. Kalau selama ini kamu berpikir saya belum cukup jago untuk bergabung, mungkin cara berpikirnya perlu dibalik nih teman Proidua. Bukan karena kamu sudah jago lalu kamu bergabung, tapi karena kamu bergabung akhirnya kamu menjadi lebih jago. Tapi ternyata juga nih teman Proidua, persoalannya tuh tidak selalu tentang kemampuan ya. Ketika kita ingin gabung ke suatu komunitas, kadang yang membuat seseorang tidak berani bergabung dengan komunitas itu adalah rasa takut. Takut tidak diterima, takut tidak punya teman, takut dianggap aneh, takut menjadi orang baru yang tidak tahu apa-apa. Dan tentunya semua itu sangat manusiawi ya teman Proidua. Karena ketika kita masuk ke lingkungan baru, kita memang tidak tahu tuh apa yang akan terjadi. Kita melihat orang-orang yang sudah saling mengenal, sudah punya ceritanya, punya kebiasaan, punya circle pertemanan. Sementara kita datang sebagai seseorang yang benar-benar baru. Tetapi teman Proidua, jangan lupa juga semua orang yang sekarang terlihat begitu dekat dalam sebuah komunitas ya pernah berada di posisi kamu, pernah menjadi orang baru. Orang yang sekarang terlihat pede, pernah merasa canggung juga pastinya. Atau orang yang sekarang punya banyak teman, pernah juga datang sendirian. Orang yang sekarang terlihat paling aktif, mungkin dulu juga hanya duduk dan memperhatikan. Jadi jangan membandingkan hari pertama kamu dengan tahun kesekian orang lain. Kamu tuh sedang melihat hasil dari perjalanan mereka, sementara kamu baru akan memulai perjalanan kamu sendiri. Dan mungkin satu-satunya hal yang membedakan kamu dengan mereka hanyalah mereka sudah lebih dulu berani mencoba.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teman Pre2, menariknya ya, di sebuah komunitas kadang tuh memberikan lebih dari apa yang kita cari. Kamu mungkin awalnya tuh bergabung karena hobi kamu, tapi kemudian mendapatkan teman, atau mungkin datangnya karena ingin belajar, tapi kemudian dapatin mentor. Mungkin hanya ingin mengisi waktu luang, tapi ternyata menemukan passion kamu. Bahkan ada orang yang akhirnya menemukan pekerjaan, peluang, pengalaman, atau kepercayaan dirinya melalui sebuah komunitas. Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, kita tuh seperti menemukan ruang untuk menjadi diri sendiri. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak ya. Tidak perlu merasa aneh ketika membicarakan sesuatu yang kita sukai, karena ada orang lain yang mengerti akan hal itu. Dan dari situlah rasa memiliki mulai muncul nih, teman Pro 2. Komunitas akhirnya bukan hanya tentang aktivitas saja, bukan hanya tentang kumpul-kumpulnya atau membuat acaranya, tetapi tentang bagaimana manusia menemukan manusia lain yang bisa berjalan bersama. Itulah kenapa komunitas itu bisa menjadi penting, utamanya ketika kehidupan kita tuh semakin sibuk dan semakin individual. Kita bekerja sendiri, belajar sendiri, menatap layar sendiri, bahkan kadang menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa benar-benar merasa terhubung dengan siapa-siapa. Di tengah kondisi seperti itu ya, komunitas tentunya bisa menjadi pengingat sederhana bahwa kita tidak harus menjalani semuanya sendirian.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman pro 2, teman terbaik kamu, ada satu hal juga yang perlu diingat nih. Kamu tidak harus langsung ya menemukan komunitas yang paling tepat. Mungkin kamu mencoba satu komunitas dulu, lalu merasa tidak cocok, ya tidak masalah. Coba lagi yang lain. Karena cari komunitas itu ya sedikit seperti mencari lingkungan yang nyaman untuk kita bertumbuh ya, teman pro 2. Tidak semua tempat cocok untuk semua orang. Ada komunitas yang suasananya serius, ada yang santai, ada juga yang sangat aktif, ada yang lebih banyak kegiatan sosial, ada yang fokus ke kreativitasnya, ada juga yang berisi orang-orang dengan pengalaman profesional, ada juga yang benar-benar terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Yang penting nih, kamu tahu apa yang kamu cari. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan memaksa diri kamu untuk tetap berada di tempat yang membuat kamu merasa tidak dihargai. Komunitas yang sehat seharusnya membuat anggotanya tuh merasa aman untuk belajar ya, teman pro 2. Boleh bertanya, boleh salah, boleh berbeda pendapat, boleh belum bisa. Karena ya tujuan komunitas itu bukan menciptakan orang-orang yang semuanya sama, tetapi menciptakan ruang di mana orang-orang yang berbeda bisa saling melengkapi. Well, teman pro 2, mungkin selama ini ada sesuatu yang ingin kamu coba, olahraga atau kegiatan sosial, musik, fotografi, lingkungan, teknologi, atau mungkin sesuatu yang bahkan belum kamu tahu namanya, tetapi kamu terus tunggu nih sampai merasa cukup siap, cukup pintar, cukup jago, cukup pede. Padahal mungkin kamu tidak akan pernah merasa benar-benar siap. Karena keberanian seringkali bukan datang setelah kita merasa siap ya. Keberanian itu justru muncul ketika kita mengatakan, saya belum bisa tetapi saya mau belajar. Dan mungkin itulah kalimat paling sederhana ya, yang bisa bawa kamu ke banyak tempat. Jadi kalau suatu hari kamu melihat sebuah komunitas dan merasa ingin mencoba, tidak perlu tunggu ya sampai kamu menjadi yang paling hebat. Datang aja, kenalan dulu, lalu belajar, dengarkan cerita mereka, bagikan juga cerita kamu. Karena komunitas itu bukan tempat bagi orang-orang yang sudah selesai belajar ya, teman pro 2. Komunitas itu adalah tempat bagi orang-orang yang masih ingin bertumbuh. Dan kamu tidak harus jago untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas. Kamu hanya perlu keberanian untuk berkata, saya ingin mencoba. So, teman pro 2, di penghujung segmen di obrolan komunitas, tentunya kita masih seru-seruan bareng di Jaga Malam. Nanti kita dengerin bareng yuk, teman pro 2, di MLC bakalan ada band Kotak. Seru ini pasti, teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: ini. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
0: ya, apa?
1: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: Maaf. Openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Maafkan anak-anak overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya, bener. Kalinya masih banyak ya?
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
4: Parah sih.
0: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
4: Betul. Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantas.
0: Dicek jadwal. Deket ke posisinya langsung aja akhirnya.
1: Cek location dulu ya,
0: cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada banget.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69.

0: Thank you loh.
1: Energi kalian yang ngebawa.
2: Wis. Makasih ya.
1: Makasih banyak.
0: Bener.
3: Kayaknya baru pada makan ya kayaknya. Belum ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
3: Wah kacau, kacau, kacau, kacau.
0: Alright.
3: Oke. Okay.
0: Ada kontak ke Bapak 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
1: Belum dong.
0: Kok masa
1: kita
0: sih?
1: Kita band baru, guys.
0: Baru baru berapa tahun?
1: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
3: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
1: 2004.
0: 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
1: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan. Saking
2: semangat
0: ya, bener sih. Bener sih.
3: Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
3: Iya emang ya.
0: Bener.
4: Mamang ngomel terus.
0: Iya ya bener.
1: Ini yang lagi live itu halal. Nah.
0: Langsung lembut ya.
3: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
2: Kok di syuting? Kaki kok di atas.
3: Kacau, kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
1: The Dream Band.
0: The Dream Band.
3: Oke.
1: Dream Band.
3: And then.
1: Anak band.
3: Oke.
1: Itu di 2004.
3: 2004.
1: Ya, dulu itu ada di
0: TV7.
3: Yes.
1: And now Trans to You.
3: Yeah.
1: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
3: Itu.
0: Panjang ceritanya.
3: Ceritanya panjang.
1: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
3: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
3: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
1: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
3: berantem. Kenapa gitu mas?
4: Harus berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
4: Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
1: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
1: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
3: Satu cowok.
1: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
3: Betul.
0: Iya, iya, benar.
4: Raster kuat.
3: Ada 2 lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
3: Iya, iya, betul. Ada 2 lagi.
2: Dua lagi.
3: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
1: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, okay, diterusin gak lucu.
3: Iya, bener. Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
0: Udah,
4: selesai. Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
1: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
2: Bisa, kita bikin
4: aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
3: Oh iya, bener.
1: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
3: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
1: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
3: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
1: Karena gini ya.
0: Asik.
1: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
3: Oh iya. Teenagers.
4: Baru kuliah tuh.
3: Teenagers. Iya. Yeah.
1: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju. Jadi karena
2: berat banget.
3: Iya. Itu
1: bentar, pertanyaan tadi apa?
3: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
1: Sesimpel ini jawabannya.
3: Oke.
1: Enggak nyangka.
0: Oke.
1: Udah itu.
3: Terima kasih.
0: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelasin apa.
3: Enggak.
1: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Kalau kita makan.
2: Nanti enggak nyangka. Kalau lu gue enggak bayam.
3: Aduh.
1: Ya Allah Robin.
3: Bayam. Nyangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
2: gitu kan. Jadi gitu.

0: kita bro, album kita.
1: Oh iya, benar.
2: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel kepala nih.
1: Masih baru banget tadi soalnya.
3: Benar. Belum kesana, sabar. Belum
2: kesana. Ini serius, ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
2: Ini serius-serius.
0: Astagfirullahaladzim. Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua. Tapi sejujurnya, dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
2: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: jamaah. Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah, ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan, kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
2: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
2: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
0: Selalu merasa benar.
3: Iya,
1: iya,
3: kan?
1: Kan? I feel you bro, I feel you.
3: Gak kita jelasin.
1: Iya, iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
2: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
2: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
4: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Enggak usah ngomongin umur deh.
4: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan.
3: Betul.
4: Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
0: Jenny.
1: Dead air barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget guys, ini keras banyak ngomong.
1: Iya.
4: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba?
0: Kenapa?
2: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
0: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
1: 18
2: tahun kita.
0: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
1: Oke.
0: Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
0: Udah tahun apa 3 tahunnya? Hampir 3 kali ya.
2: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
0: Iya, gue diare lagi.
1: Waduh.
2: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
2: Apa gue jelasin?
0: Tapi kira-kira seperti itu dong.
1: Betul.
2: Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu
1: Warner
2: itu
1: Music.
2: Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu, okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
0: karena
2: bikin
0: kan
2: musik.
0: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
2: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
0: Tim produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita enggak berkarya lagi.
1: Benar.
2: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
2: Paham ya. Kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul.
2: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
2: Mas Oza iya. Bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Sampai lebih nyantai. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD untuk dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kostum. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya
1: kita kayak gini. Padang panjang.
2: Padang panjang.
1: Padang mana nih?
2: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
0: Padang. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
2: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
0: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
2: Masya Allah banget.
1: Wow.
2: Iya. kita nggak se-expect itu. Kalau mereka kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu, dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
4: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
3: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yo.
0: Gue
2: enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
3: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
2: Bareng. Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
2: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
2: okay.
3: Okay. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
1: Cuman kongkor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
3: Iya.
0: Oke, kamu
4: penting kita berdua.
3: Penting dong. Penting dong.
1: Jadi betul.
2: Belum.
1: Belum ngomongnya.
3: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma dia betul dong.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas. Ya,
2: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
1: Tanyaan apa tadi?
2: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih, ternyata ketawa-ketawa doang gitu.
0: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Oh. Okay.
1: Dibantu
3: teman.
2: Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
1: Enggak,
2: tapi gini. Betul. Jadi memang
1: Tetap.
2: Tapi emang
1: ini banyak.
3: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau gimana? Enggak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
2: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
2: Yang artinya apa, Cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
2: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Okay.
1: Keren banget. Okay.
2: Udah boleh banget.
4: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
3: Iya.
1: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
3: gitu. Iya.
2: Berasa keren dapet, ya?
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan, jadi
2: keluar rumah ke situ.
3: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I wanna get it, terus dikembangin sama Cua.
4: Bokit tuh nggak gua rubah.
3: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
1: Gak apa-apa, gue
4: gak kentut kok.
1: Gak, gue gak
4: kentut. Gue tutup hidung sih.
1: Gak, tahan
4: ketawa.
3: Biar gak lepas ya.
4: Iya iya.
3: Oke.
1: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena. Intro apa? Intro apa? Intro apa?

0: sini ada nasi goreng enak. Wih. Boleh. Gua ngasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
2: boleh. Semuanya yang ada di sini. Boleh.
0: Kapalin semua.
1: Jadi kemarin
2: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Tri juga.
3: 39.
0: Dua.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang dibaru-baru dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
2: itu kayaknya sama keluarga ya.
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
2: Setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Kalau YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO.
5: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
5: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado, ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
5: Oh iya benar, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
5: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
0: bahas. Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
5: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak, iya, banget.
2: Energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Kotak maksudnya banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kalau ngomongin energi, kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi. Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kotak, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Betul.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
0: Betul.
3: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja katanya, kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Tenan deso. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya. Mereka kaget.
3: Itu kerjanya Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Bilangin gua humas, PR.
3: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate. Apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
3: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Yang lobby melobi silaturahmi torselenja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
1: Oh,
4: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, okay. ini serius. Tadi okay. tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: dari arenya.
4: Iya
2: benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya, dites. Poin dites, diskolok.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di
2: screening okay. sudah memang. Masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua,
4: Gua
2: sendiri.
4: Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba dari kecil. Pilih enggak cua, coba.
3: Ya, pilih enggak cua.
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh, POV, emak cua coba.
4: Ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik, tadi Sela udah jadi, gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
3: dia, karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Gak kemana-mana udah. Bener ya mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, nih. Kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Ui,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
0: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kata.
3: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh, iya. Video lirik.
1: Tonton tuh guys,
3: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys. Di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
4: Kasih
3: kata gua Mang
1: SG. Iya
3: nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakinin dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar.
0: Iya. Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih. Katanya halo sis Tantri DKK.
3: Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
4: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker
0: tuh. Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Itu dia.
1: Mungkin bener. Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Koplo aja Kotak pernah.
0: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Tetap
2: tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
1: Bener.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana cepat lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari Kotak pengin.
3: Enggak bisa terakhir.
2: Kita masih panjang loh,
3: Ji.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan gituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin disampaikan
1: enggak? Benar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
3: Ibu tahu tidak? Iya.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sebutnya.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
4: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku Karin.
0: Sorry, titik-titik ya. Iya, sorry. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi aksi panggung.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kota! Oh.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan udah jam 9 nih teman Pro 2, lebih 7 menit ya. Agak lebih dikit karena tadi keseruan nih dengan band Kotak ya di musik live chat teman Pro 2. Kalau kamu yang ketinggalan siaran tadi nih teman Pro 2 bersama Kotak, tentunya kamu bisa langsung ke YouTube aja, cari Pro 2 Check, lalu cari deh dialog di malam ini bersama band Kotak. Alright teman Pro 2, jam 9 malam kita berada di sharing time. Biasanya tuh jam-jam begini ya. Setelah kita seharian sibuk, setelah ketemu banyak orang, setelah menghadapi pekerjaan, tugas, jalanan, chat yang tidak selesai-selesai, sampai hal-hal kecil yang ternyata diam-diam bikin kepala penuh, akhirnya tuh kita punya waktu buat istirahat sejenak nih teman Pro 2. Dan malam ini Vivi mau ngajakin kamu bicara tentang satu hal yang mungkin pernah terjadi sama kamu. Kamu pernah tidak cuma gara-gara hal kecil tiba-tiba emosi kamu naik? Ada orang yang ngomong sedikit salah, kamu langsung tersinggung. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, kamu langsung kesal. Ada chat yang balasnya lama, mood langsung berubah. Atau mungkin seseorang yang hanya melakukan satu kesalahan kecil, tapi respon kamu justru jauh lebih besar daripada masalahnya. Dan setelah semuanya selesai nih teman Pro 2, kamu malah duduk sendiri sambil mikir, kenapa ya tadi saya marah sekali, kenapa ya saya bicara seperti itu, kenapa ya tidak bisa tahan sedikit aja. Siapa di sini yang sumbu pendek teman Pro 2? Hayo, kalau kamu kepancing berarti tuh contohnya ya sumbu pendek. Langsung kesinggung teman Pro 2 tentang gampang kepancing nih teman Pro 2, tentang emosi yang datang begitu cepat sampai kadang kita sendiri tidak sempat mikir sebelum bereaksi. Dan yang paling penting tentang bagaimana caranya agar kita tidak terus-terusan jadi orang yang menyesal setelah marah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, Vivi mau bilang dulu satu hal ya. Kalau marah itu manusiawi ya. Kamu tidak harus selalu jadi orang yang tenang loh. Tidak harus selalu jadi orang sabar. Kamu juga tidak harus pura-pura baik ketika ada sesuatu yang memang bikin kamu kecewa, tersinggung, atau merasa tidak dihargai. Karena emosi itu bagian dari manusia. Masalahnya bukan pada rasa marahnya ya, teman berdua. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan ketika sedang marah. Karena ada perbedaan besar nih antara saya sedang marah dengan karena saya marah, saya boleh melakukan apa saja. Itu dua hal yang berbeda ya, teman berdua. Kamu boleh marah, tapi bukan berarti kamu boleh menghina. Kamu boleh kecewa, tapi bukan berarti kamu boleh menyakiti orang lain ya, teman berdua. Dan seringkali yang bikin masalah ini menjadi besar bukan emosi awalnya, tetapi reaksi kita setelah emosi itu muncul. Ada masalah kecil, kemudian kita membalas dengan nada tinggi. Orang lain membalas, kita makin panas, dia makin defensif, kita makin merasa tidak dimengerti. Akhirnya, masalah yang awalnya hanya sebesar satu kalimat berubah menjadi pertengkaran panjang. Dan beberapa jam kemudian kita mulai tenang, kepala mulai dingin, lalu muncul satu perasaan yang tidak enak, yaitu menyesal. Tidak seharusnya saya bicara begitu. Harusnya tadi saya diam saja. Harusnya saya pergi dulu. Tapi sayangnya teman berdua, karena penyesalan ada di akhir, yang di awal apa? Pendaftaran. Nah teman berdua, kita serius lagi yuk. Kata-kata yang sudah keluar tentunya tidak bisa ditarik kembali ya. Makanya nih teman berdua, belajar mengelola marah bukan berarti kamu menjadi orang yang lemah. Justru sebaliknya, kemampuan menahan satu reaksi impulsif kadang menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada kemampuan untuk membalas. Dan mungkin pertanyaannya tuh sekarang bukan bagaimana ya caranya supaya saya tidak pernah marah. Karena ya mungkin hampir mustahil ya teman berdua. Mungkin kita ganti pertanyaannya menjadi bagaimana caranya supaya saya tidak selalu dikendalikan oleh kemarahan saya. Nanti kita bahas di next segmen ya teman berdua. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Kadang ya kita sendiri tuh bingung nih. Ini sebenarnya masalahnya kecil, tapi kenapa ya reaksi yang kita keluarkan itu sebesar itu? Nah, bisa jadi nih teman pro 2, masalah yang terlihat kecil itu sebenarnya cuma pemicu terakhirnya nih. Bayangin satu gelas yang sudah hampir penuh, sedikit demi sedikit gelas itu diisi masalah pekerjaan, kurang tidur, tugas yang numpuk, ekspektasi yang tidak sesuai kenyataan, masalah keluarga, dan semua masalah yang lain nih teman pro 2. Semuanya masuk ke dalam gelas itu, tapi kita tetap menjalani hari seperti biasa. Kita bilang, ah gak apa-apa, masih bisa kok, nanti juga selesai. Sampai akhirnya ada satu hal kecil, seseorang salah ngomong sedikit aja nih teman pro 2. Atau misalnya motor di depan kita tiba-tiba berhenti, atau teman yang telat beberapa menit, chat yang tidak dibalas, atau ada pekerjaan yang harus direvisi, dan semua isi dalam gelas tadi bertumpahan ya. Tumpah ruah nih teman pro 2. Bukan karena masalah terakhir itu yang luar biasa besar, tapi karena kita sudah terlalu penuh. Makanya nih teman pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu merasa gampang marah, jangan hanya bertanya, kenapa ya saya ini sensitif sekali. Coba tanya juga ya ke diri kamu, sebenarnya kamu itu sedang capek menghadapi apa. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya belajar menahan marah nih teman pro 2, tapi juga belajar mengenali apa yang membuat diri kita tuh sudah terlalu penuh. Dan ada satu hal lagi, kita seringkali tuh tahu apa yang membuat kita marah, tapi tidak tahu tanda-tanda sebelum kita benar-benar meledak. Padahal tubuh biasanya tuh sudah beri sinyal nih. Misalnya napas kita mulai cepat, suara mulai meninggi, rahang mulai mengeras, jantung terasa lebih cepat nih teman pro 2, pikiran mulai penuh dengan kalimat, dia tuh selalu begitu deh, aku capek nih, bodoh amat deh, sekalian aja saya bilang semuanya. Nah, itu sebenarnya udah jadi alarm, dan kalau kita belajar mengenal alarm itu, kita punya nih kesempatan untuk berhenti sebelum semuanya terlambat.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman Pro 2, salah satu cara paling sederhana untuk menghadapi sumbu pendek adalah kenali trigger kamu. Trigger itu sederhananya adalah hal yang sering memancing reaksi emosional kamu ya. Setiap orang itu bisa berbeda, ada yang gampang marah ketika merasa diabaikan, atau ada yang sensitif ketika dikritik, ada juga yang emosinya naik ketika sedang lapar, ada juga yang lebih mudah tersulut ketika kurang tidur, ada juga yang sebenarnya bukan marah ya, tapi sedang kecewa, sedang takut, sedang merasa tidak didengarkan atau dihargai. Hanya saja emosi yang paling mudah keluar adalah ya marah. Makanya penting sekali untuk belajar mengatakan saya sebenarnya sedang merasakan apa ya, bukan hanya saya lagi marah nih. Tapi lebih deep lagi nih teman Pro 2, saya marah karena merasa tidak dihargai misalnya, atau saya marah karena merasa tidak didengarkan, atau karena sudah terlalu capek. Nah, ketika kita bisa memberi nama pada emosi kita, kita biasanya jadi punya sedikit jarak antara perasaan dan tindakan. Dan jarak kecil itu penting, karena disitulah kita bisa memilih mau langsung membalasnya atau mau berhenti sebentar. Mau mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau menyampaikannya setelah kepala lebih dingin. Karena ya, tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Kadang yang perlu dimenangkan adalah ya diri kita sendiri. So, teman Pro 2, ketika sedang marah, kita sering merasa harus langsung menyelesaikan semuanya ya. Harus langsung balas chatnya, langsung jawab, langsung menjelaskan, langsung membuktikan bahwa kita benar. Padahal, ya tidak semua hal yang harus diselesaikan ketika emosi sedang tinggi. Kadang kamu cuma butuh berhenti dulu ya. Tarik nafas, minum, duduk, pergi dari tempat itu ya, teman Pro 2. Diam beberapa menit. Tidur deh kalau memang sudah terlalu lelah. Atau cukup mengatakan, saya sedang emosi, saya tidak mau bicara sekarang karena takut malah memperburuk keadaan. Itu bukan menghindar, itu juga bukan pengecut. Justru kamu sedang mengambil kendali. Karena ketika kamu sedang marah, otak kamu tuh bisa lebih mudah melihat segala sesuatu sebagai ancaman. So, teman Pro 2, jangan selalu percaya pada keputusan yang kamu buat ketika emosi sedang berada di titik paling tinggi ya. Beri waktu, karena seringkali yang kita butuhin itu bukan jawaban yang cepat, tapi kepala yang lebih tenang. Dan kalau akhirnya kamu tetap merasa perlu membicarakan masalahnya, bicarakan. Tapi bicarakan ketika tujuan kamu bukan untuk menyakiti ya. Bukan untuk membuat orang lain merasa bersalah, bukan juga untuk menunjukkan siapa yang paling benar. Tapi untuk membuat masalahnya selesai. Kita juga akhiri ya teman Pro 2 di sharing time pukul 10 nanti. Nanti tentunya Vivi masih temani kamu hingga pukul 12 malam. Di jam 10 kita ada story in radio, so pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Melepas bukan berarti melupakan. Melepas adalah menerima bahwa cerita itu telah selesai dan memberimu ruang untuk langkah baru. Seringkali kita menahan masa lalu karena takut kehilangan atau karena ingin membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Padahal menahan hanya membuat hati terasa berat, langkah terasa lambat. Dan di malam ini, coba tarik napas dan hembuskan perlahan. Bayangkan satu peristiwa yang selalu mengganggu pikiranmu. Apakah memikirkannya lagi akan mengubah kenyataan? Atau hanya membuatmu terjebak dalam rasa sakit lama? Melepas bukan tanda menyerah. Melepas adalah tanda bahwa kamu cukup kuat untuk menerima kenyataan. Cukup bijak untuk belajar dari kesalahan dan cukup dewasa untuk memberi ruang bagi cerita baru dalam hidup kamu. Ketika kamu melepas dengan tenang, hati terasa ringan dan kamu bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih jelas. Malam ini biarkan satu bab lama selesai dan beri dirimu kesempatan untuk menulis bab berikutnya dengan lebih damai. Story in Radio. Story in Radio.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Manusia belajar dari kesalahan. Kamu pasti pernah salah. Pernah membuat keputusan yang sekarang terasa salah atau menyesal. Seringkali kita bisa memaafkan orang lain, tapi sulit sekali memaafkan diri sendiri. Padahal, memaafkan diri sendiri sama pentingnya dengan memaafkan orang lain. Itulah langkah pertama untuk benar-benar melanjutkan hidup. Karena saat kamu terus menyalahkan dirimu, kamu seperti membawa beban yang tidak perlu dipunggung sendiri. Coba ingat satu kesalahan kecil atau besar yang masih kamu simpan di hati. Kenapa kamu terus menekannya? Apakah itu akan mengubah apa yang sudah terjadi? Atau hanya membuatmu merasa lelah dan tersiksa? Maafkan dirimu, maafkan pilihan yang dulu terasa salah. Karena saat itu, kamu belum tahu semua perspektif. Maafkan cara kamu bertahan saat belum tahu cara lain. Maafkan dirimu karena menjadi manusia, itu memang wajar untuk keliru. Memaafkan diri sendiri bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, itu tanda kedewasaan dan keberanian. Berani menghadapi diri sendiri, berani menerima ketidaksempurnaan, dan berani melanjutkan hidup tanpa beban lama. Malam ini, dengarkan hatimu sejenak, katakan pada diri sendiri dengan lembut, aku menerima diriku, aku memaafkan diriku, dan aku siap melangkah lagi. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil setelah memaafkan dirimu adalah langkah menuju kebebasan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Story in

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Proy 2, tidak semua luka perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk memproses perasaan, untuk merapikan pikiran, dan menemukan ketenangan. Diam bukan berarti lemah. Diam memberi ruang bagi hati untuk bernapas, dan pikiran untuk menata kekacauan yang ada. Dengan diam, kamu bisa mendengar diri sendiri lebih jelas, mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan tanpa terganggu oleh suara orang lain atau tekanan dari luar. Karena merasa harus selalu berbicara, harus selalu menunjukkan diri kuat, harus selalu memberi jawaban. Tapi dengan memberi waktu untuk diam, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih. Diam juga mengajarkan kesabaran. Sabar menunggu jawaban datang dari hati, bukan dari keributan di luar. Dan ketika kamu sudah siap berbicara lagi, kata-katamu akan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih bermakna. Belajar diam bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan memberi diri kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itulah kekuatan yang sering terlupakan, bahwa dalam keheningan, hati bisa menyembuhkan dirinya sendiri.

11 malam waktu Indonesia Tengah. Sajian Jazz Musik kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Dari pagi tadi hingga malam hari ini, teman Pro 2 tentunya siaran RRI Pro 2 Kendari besok akan kamu bisa dengarkan kembali di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah dengerin, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi 90,8 FM. Selanjutnya kami hadirkan sajian Jazz Musik di ruang dengar kamu hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Jazz Musik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman radio dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Yeah.

Pat Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mari sejenak kita menundukkan hati seraya kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya serta kewajiban berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhannya, tapi juga karena Allah telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada selainnya, sebagaimana firman Allah yang tersebutkan di atas. Jika seorang muslim mengakui hak-hak terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka menaati Allah dan melaksanakan wasiatnya, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut. Pertama, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah dan tidak menyelisih syariatnya, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuliakan dan mengagungkan keduanya, bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Jika berjalan bersama, maka tidak berjalan di depan mereka, tidak memanggil mereka dengan nama mereka, tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Ketiga, berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan, seperti memberi makanan, pakaian, mengobati, dan mencegah mara bahaya, serta mempertaruhkan jiwa untuk melindungi mereka. Keempat, menyambung hubungan silaturahmi yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua, mendoakan dan memohonkan ampun bagi keduanya, serta melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-teman mereka. Seorang laki-laki dari kaum Ansar pernah datang lalu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masih adakah tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Iya, ada empat hal: mendoakan keduanya, memohonkan ampunan bagi keduanya, melaksanakan janji keduanya, menghormati teman-teman keduanya, menyambung tali persaudaraan yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka meninggal dunia." Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan bagi kita kedua orang tua. bagi yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah dengan semaksimal mungkin kepada keduanya. Apatah lagi mereka telah berada di usia senja. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, sebab perlakuanmu terhadap keduanya pada hari ini, maka demikian pula Anda akan diperlakukan oleh anak-anak Anda di masa depan. Jangan biarkan kesibukanmu menjadikanmu lalai dari keduanya. Kirimkan doa-doa terbaikmu untuk keduanya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang banyak berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga. Bukan.

0: ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar upacara peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangiruka yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, unsur TNI Polri, pejabat, instansi daerah, serta jajaran anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Sulawesi Tenggara. Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan bahwa penetapan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional memiliki nilai sejarah yang mendalam, yakni menandai peristiwa pertempuran Surakarta pada Agustus 1949 sebagai bukti teguhnya tekad pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Menanggapi tema peringatan tahun ini, veteran menjaga nilai juang, menginspirasi Indonesia maju, Andi Sumangiruka menekankan pentingnya warisan semangat para pejuang di tengah dinamika era modern. Ia menggarisbawahi bahwa para veteran bukan sekedar pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat 311 laporan dugaan pinjaman online ilegal dan 228 laporan dugaan investasi ilegal melalui Sistem Informasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal atau SIPASTI periode Januari 2025 hingga 30 Juni 2026 di Sulawesi Tenggara. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan SIPASTI untuk melaporkan entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI. Sepanjang semester 1 2026, laporan dugaan pinjaman online ilegal tertinggi terjadi pada Juni dengan 39 laporan, sedangkan laporan dugaan investasi ilegal terbanyak terjadi pada April sebanyak 16 laporan. Selain SIPASTI, OJK mencatat Indonesia Anti-Scam Center di Sulawesi Tenggara telah menerima 2671 laporan masyarakat hingga semester 1 2026, dengan Kota Kendari menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 1022 laporan. Kota Bau-Bau menempati posisi berikutnya dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Sementara berdasarkan modus, laporan terbanyak berkaitan dengan penipuan transaksi belanja atau jual-beli online sebanyak 412 laporan. Selanjutnya terdapat 209 laporan penipuan dengan modus mengaku sebagai pihak lain atau fake call dan 183 laporan penipuan investasi yang diterima IASC Sultra hingga semester 1 2026. Bismi mengingatkan masyarakat untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi keuangan dan memanfaatkan kanal resmi OJK apabila menemukan aktivitas keuangan yang diduga ilegal atau mengalami penipuan transaksi keuangan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 468 barisan akan mengikuti gerak Jalan Indah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 640 barisan. Penurunan jumlah peserta tersebut merupakan hasil pembatasan yang dilakukan panitia, di mana langkah ini ditempuh untuk mencegah pelaksanaan GJI kembali berlangsung hingga malam hari seperti yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Pembatasan dilakukan dengan menetapkan setiap karang taruna dari masing-masing kelurahan hanya boleh mengikut sertakan dua barisan. Kedua barisan tersebut terdiri dari barisan putra dan juga putri. Dari total 468 barisan, sebanyak 130 barisan akan tampil pada hari pertama, 196 barisan pada hari kedua, dan 142 barisan pada hari ketiga. Jumlah tersebut merupakan barisan peserta GJI, sementara untuk marching band sebanyak 30 barisan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad berharap pembatasan jumlah peserta dapat membuat pelaksanaan gerak Jalan Indah lebih tertib dan selesai sesuai target waktu. Jika seluruh peserta memulai kegiatan sesuai jadwal pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, gerak Jalan Indah diharapkan selesai sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selain membatasi jumlah peserta, panitia juga memperketat penerapan petunjuk teknis Juknis GJI, di mana peserta yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dibubarkan oleh panitia di tengah perjalanan. Penerapan Juknis tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan selama pelaksanaan gerak jalan indah, khususnya pada saat peserta membubarkan diri. Setiap barisan Karang Taruna akan mendapat pengawalan dari Lurah, Babin Kamtibnas, dan juga Babinsa. Pengaturan waktu start juga dilakukan terhadap sejumlah Karang Taruna yang dinilai berpotensi mengalami gesekan, di mana waktu mulai mereka akan dipisahkan agar tidak terjadi pembubaran secara bersamaan. Laude SW juga menegaskan tidak akan ada display atau pertunjukan marching band dalam rangkaian gerak jalan indah tahun ini, di mana marching band hanya diperbolehkan mengikuti barisan gerak jalan indah tanpa menampilkan atraksi atau koreografi khusus. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.1 FM Radio Erik dari Nomenter BKMU. Hai teman radio, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya hari ini teman radio? Semoga senantiasa aman. Dan juga hari ini kamu yang punya banyak kegiatan di awal pekan ya teman radio, masih di hari Selasa 11 Agustus teman radio. Semoga hari ini lancar terus nih di pekan-pekan menjelang 17 Agustus, semangat kemerdekaannya gimana teman Pradua? Apakah masih tetap membara? Harus membara dong ya. Pagi ini barengan sama Linsa teman Pradua,

Semangat terus untuk kalian semua. Pastinya semoga hari ini akan mendapatkan banyak penumpang. Teriak amin semuanya. Amin ya. Oke deh, Tuan Radua akan lintas hadirkan kamu beragam informasi dan juga menemani perjalanan kamu dengan beragam lintas nada. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mungkin kamu lagi di lampu merah, teman Pradua. Harus sabar ya, bersabar teman Pradua. Kalau di lampu merah jangan sampai menerobos rambu lalu lintas juga pastinya di pagi hari ini. Biasanya pagi hari itu banyak kemacetan ya, ada yang berangkat kerja, apalagi hari kerja seperti ini ya, weekday seperti ini teman Pradua. Ada yang berangkat kerja, berangkat sekolah, jadi harus memastikan untuk tetap berhati-hati di perjalanan. Untuk perjalanan teman Pradua kita tinggalkan. Kita bahas informasi cuaca dulu di pagi hari ini, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di hari ini Selasa 11 Agustus secara umum diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan sampai berawan sepanjang hari. Pada pagi hari teman Pradua, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Kondisi serupa masih berlanjut pada siang hingga sore hari, meskipun terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil di wilayah Kolaka Utara. Memasuki malam hari teman Pradua, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berubah menjadi berawan, di mana kondisi berawan juga diperkirakan bertahan hingga dini hari. Sementara itu suhu udara di Sulawesi Tenggara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 95%. Angin diperkirakan teman Pradua bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Dan dalam perkiraan ini tidak terdapat peringatan dini cuaca atau nihil untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dan masyarakat pastinya tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun masyarakat yang melakukan perjalanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Teman Pradua, jadi lumayan panas hari ini teman Pradua, bahkan sampai 33 derajat Celcius. Jangan sampai lupa memakai sunscreen dan jangan sampai lupa untuk reapply sunscreennya juga pastinya di pagi hari ini dan juga di siang hari nanti di reapply juga nih teman Pradua. Akan update lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu teman Pradua di pagi hari ini, perjalanan sepeda, so stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman radio, teman terbaik kamu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan perubahan nama atau penyebutan untuk masyarakat yang bekerja sebagai pemulung. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Arli ini menyebutkan istilah pemilah sampah sebagai sebutan yang lebih tepat untuk menggantikan istilah pemulung, teman radio. Di mana perubahan nama ini akan dicantumkan dalam KBJI atau Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia agar nama pekerjaan ini bisa dicatat secara formal dalam sistem ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini juga teman radio, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah ingin mendorong pekerja informal di sektor persampahan agar ke depan bisa masuk ke dalam skema pekerjaan yang lebih formal, di mana menurut Jumhur, pemerintah saat ini lagi siapkan regulasi nih soal kontribusi produsen dengan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Dana yang nantinya dihimpun dari para produsen ini pastinya teman radio akan dimanfaatkan untuk dukung pengelolaan sampah sekaligus juga memperkuat perlindungan bagi para pekerja di sektor ini. Dan melalui skema ini pastinya pekerja yang selama ini ada di sektor informal termasuk pemulung diharapkan pastinya bisa punya hubungan kerja yang lebih formal melalui Producer Responsibility Organization, di mana perlindungan para pekerja persampahan dinilai penting karena pekerjaan di lingkungan pengelolaan sampah punya resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, teman peradua. Dan salah satu contohnya terjadi di Maret 2026 lalu ketika sejumlah pekerja persampahan menjadi korban longsor di TPST Bantar Gerbang, di mana teman peradua sebagian besar dari mereka diketahui telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu teman peradua, pemerintah mendorong agar cakupan perlindungan bagi pekerja persampahan terus diperluas pastinya, termasuk bagi ribuan pemulung yang hingga kini belum terdaftar dalam program perlindungan ketenagakerjaan.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sepada, selamat pagi teman-teman dua. Kita masih bersama di perjalanan sepada pagi ini. Pastinya untuk kamu mungkin yang pagi ini sudah prepare, sudah siap-siap untuk menuju ke kantor, menuju tempat aktivitasnya, dan juga menuju kemanapun kamu pergi untuk melakukan aktivitas di hari ini teman-teman dua. Apapun itu semoga lancar ya. Pagi ini kita bahas topik-topik menarik teman-teman dua, dimana ini kita update informasi ternyata tidak cuma manusia, kucing juga pandai ini sembunyikan rasa sakit yang dialami. Emang iya? Jadi kucing diam-diam jago untuk sembunyikan rasa sakit menurut 2022 ISFM Consensus Guidelines on the Management of Acute Pain in Cats, di mana kucing tidak selalu tunjukkan rasa sakitnya secara jelas. Jadi jangan heran kalau misalnya Anabul ini lagi sakit tapi kelihatannya dia masih terlihat baik-baik saja ataupun juga biasa saja, tapi kadang tandanya malah cuma jadi lebih sering tersembunyi, terus juga mager, terus juga posisi tubuhnya berubah dan tidak mau disentuh, sampai bahkan nafsu makannya juga ikut turun teman Pradu. Mungkin sekilas terdengar sepele, tapi perubahan kecil ini bisa jadi sinyal kalau mereka lagi tidak nyaman, apalagi kalau sebelumnya habis jatuh, cedera, sakit, ataupun juga tindakan medis. Jadi coba lebih aware sama kebiasaan mereka teman Prado, untuk kamu yang punya peliharaan kucing ya, apalagi kalau ada perubahan yang tiba-tiba, dan juga pastinya bisa saja mereka kelihatan santai padahal sebenarnya lagi tidak baik-baik saja. Ya teman Prado, ngomongin tidak baik-baik saja, sepertinya di pagi hari ini mungkin kayaknya dari kita teman Pradua memang jago untuk menyembunyikan ya, karena ya kucing saja pintar menyembunyikan rasa sakitnya, apalagi kita sebagai manusia. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ya kita sering sembunyikan apa yang sebenarnya kita rasakan teman Pradua. Siapa tahu mungkin kamu mau cerita teman Pradua di pagi hari ini, mau sharing komentar kamu, mau sharing apapun itu di pagi hari ini barengan sama Linsa via mobile aplikasi RR Digital, atau boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari, atau juga di WhatsApp di 0821 8830908. Kamu teman Pradua pernah ada di titik menyembunyikan perasaanmu kah? Karena takut kalau misalnya kamu bahas soal perasaanmu, orang-orang bilang kamu baper atau seperti apa teman Prado. Siapa tahu kamu punya pengalaman soal perasaan, kamu boleh sharing di pagi ini, nanti Melinsa bakal bacain komentar kamu juga. So stay tune terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

We're going till tomorrow. Man.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman

Teman Radua, teman terbaik kamu. Kita bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Alin sama tanya kamu deh teman Radua. Kamu pernah tidak ditanya, kamu kenapa? Terus kamu pasti jawabannya, enggak apa-apa Ji. Padahal ya sebenarnya ada apa-apanya teman Radua. Kamu lagi capek tapi kamu bilang aman. Kamu lagi kecewa, lagi kepikiran seseorang, tapi mungkin kamu masih bisa ketawa dan bahkan pura-pura tidak peduli. Dan bisa dibilang kadang ya kita lucu teman Radua, bisa jadi tempat orang lain untuk cerita. Tapi begitu kalau kita mau cerita dan kalau kita punya masalah, malah kayak kita merasa sudah deh, kayaknya saya simpan sendiri saja. Apakah kamu tipe yang simpan sendiri atau kamu tipe yang over sharing? Sebenarnya bukan karena tidak punya perasaan ya teman Pradua, tapi kita mungkin cuma tidak tahu harus cerita ke siapa, atau mungkin saja takut kalau misalnya cerita tapi ternyata dianggap lebay, dianggap baper. Makanya kita pilih untuk diam. Tapi pastinya tetap beraktivitas juga seperti biasa ya, tetap ketawa dan juga tetap cerita sama orang ya, tetap ngobrol bahas apapun itu. Padahal sebenarnya di kepala lagi rame sekali, semua pikiran ada masuk di otak kamu saat itu juga teman Pradua. Pagi ini kita bahas soal kenapa ya kita sering kayaknya sembunyikan apa yang sebenarnya kita rasakan teman Pradua. Dan kayaknya Linsa pengen tahu deh, apakah kamu orang yang gampang cerita atau tipe yang kalau ada masalah kamu merasa kayak sudah deh, kayaknya saya simpan sendiri saja. Karena memang ada beberapa orang yang tiba-tiba tuh gampang cerita, cerita, tapi karena merasa dirinya terlalu oversharing, ada satu waktu ataupun juga satu fase dia rasa kayak kalaupun punya masalah, kayaknya dia lebih memilih untuk simpan sendiri saja nih teman Pradua. Kalau kamu gimana teman Pradua? Apakah kamu pernah ada di fase merasa kayak sembunyikan apa yang sebenarnya kamu rasakan teman Pradua? Siapa tahu kamu mau join di topiknya Linsa pagi ini, boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908 atau boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Pemirsa dua, pastinya kalau bicara soal perasaan, kayaknya Linsa yakin pasti ada yang pernah mengalami ini. Kalau misalnya kamu lagi punya masalah, terus kepikiran kayaknya saya ingin cerita deh sama dia. Terus kamu sudah buka chat, terus kamu sudah ketik ataupun juga VN panjang lebar, tapi terus kamu baca dan dengar ulang kembali, kayaknya kamu langsung berpikir, kayaknya enggak jadi deh. Dan kamu langsung delete juga, teman Pradua. Kalau ditanya pernah, ya mungkin pernah. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya mungkin karena kita takut dianggap kalau misalnya terlalu lebay, terus takut orangnya mungkin tidak mengerti, dan takut mungkin malah bikin suasana jadi tidak enak juga. Atau mungkin teman Pradua, mungkin kita pernah cerita sebelumnya, tapi ternyata respon yang kita dapat bikin kita pikir, ya sudah deh, mending ternyata saya diam saja. Jadi akhirnya yang tadinya kita terbiasa untuk simpan semuanya sendiri, jadinya masalahnya juga adalah terlalu sering bilang tidak apa-apa, teman Pradua. Padahal memang kadang orang lain juga akhirnya percaya kalau ya ternyata memang kita benar-benar tidak apa-apa, cuman padahal memang kita sebenarnya cuman pengen saja ada yang bilang kayak cerita saja, saya dengar Ji, asik. Iya kan, sebenarnya kita tuh kalau misalnya mau cerita, teman Pradua, bukan kita ya, mungkin kayak kalian juga mungkin relate ya. Kalau mau cerita itu sebenarnya adalah bukan untuk minta solusi dan juga bukan untuk minta dinasehati, cuman kayak didengar saja juga dan pastinya dirasapi saja ceritanya. Dan kalau memang dipikirkan, kira-kira nih teman Pradua, kembali lagi ke pertanyaannya Linsa di awal, kenapa kita bisa dibilang sering sembunyikan apa yang sebenarnya kita rasakan nih teman Pradua. Apakah kamu pernah punya pengalaman soal perasaan, teman Pradua, di pagi hari ini?

Teman radio, sebelum kita tutup topik kita di pagi hari ini, kayaknya Linsa mau share satu hal teman radio. Kalau selama ini kamu termasuk orang yang suka simpan semuanya sendiri, pastinya Linsa mengerti karena mungkin bisa jadi Linsa ada di posisi itu juga. Dan mungkin kamu tidak mau merapatkan orang, mungkin tidak mau kelihatan lemah, atau mungkin cuma belum dapat saja orang yang bikin kamu merasa aman untuk cerita teman pradua, dan itu tidak ada salahnya. Tapi teman pradua, kembali lagi, jangan sampai karena terlalu sering sembunyikan perasaan kamu malah lupa kalau kamu harus jujur sama diri sendiri juga. Kalau capek ya bilang capek, kalau kecewa ya akui kalau misalnya kecewa, dan kalau kangen ya tidak harus langsung chat dia juga teman pradua. Tapi setidaknya jujur sama diri sendiri ya. Kalau memang kamu merasakan sesuatu, dan kayaknya memang kuat itu bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja teman pradua. Kadang kuat itu justru ketika kita berani untuk bilang kayaknya saya lagi tidak baik-baik saja, dan memang saya butuh seseorang untuk dengarkan keluh kesah saya. Aduh, jadi itu memang penting ya teman pradua, someone to talk itu penting. Jadi hari ini kalau misalnya ada teman kamu yang kelihatannya kayaknya tiba-tiba dia jadi lebih pendiam, tiba-tiba lebih sering bilang kayaknya gak apa-apa, coba tanya deh, apakah memang beneran tidak apa-apa, dan siapa tahu memang akhirnya mau cerita. Karena pastinya kita semua punya perasaan, dan mungkin kita cuma punya cara yang berbeda-beda untuk sembunyikan juga teman pradua. So teman pradua, di pagi hari ini kita masih bersama di perjalanan sepadan. Selamat pagi teman pradua, akan update beragam informasi juga. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Radio sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living.